0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto, Panglima Kodam 9 Udayana beserta staf dan jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada dan bertugas. Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, tetapi juga sebagai pengingat abadi bagi kita semua untuk tetap teguh berdiri di atas jalan kebenaran. Mari jadikan momentum hari suci ini sebagai inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga keharmonisan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kedamaian dan perlindungannya kepada kita semua. Om Santi Santi Santi Om, salam sejahtera bagi kita semua.

0: Inggih rakyat para pendengar setiap rong 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kenten sareng-sareng kita uniki di Yuari, Reng FM 106,4 MHz. Nyarangin rakyat rakyat yang ngalahin namanya niki ngeye kanten Reng program acara Rahjeng Bali. Inggih mulai niki ngeye di hari yang penuh berkah niki kenten ya rakyat rakyat Rajang Nemun, Reng Raina Suci Galungan ya rakyat rakyat Mogi-mogi sami Reng Raina Maki Presiden dadas momentum kenten ya. Mun naler ide yang widiwasa senantiasa melimpahkan warugrah ide naler ring rahayuan kesehatan miwa kerajengan majari iraga sareng sami. Tapi mali ring tengah gemerlap penjornya ya yang menghiasi jalan dan suasana penuh sukacita ring rahi dari mangkin kenten ge. Langsung karena naler cahaya dharma selalu membimbing kita menuju kehidupan yang lebih harmonis, damai, miwa, penuh rasa syukur puniki ge. Inggih sanes mangkin lantaran titik ngantuk nyarengan kerai menikmati indahnya alunan gamelan Bali kenten ge sanes nyarengin kerai beraktivitas margi yang sudar medue kenten ge mentas seni kantun maturan alun-alun ge mantan sampun nang grasa guru su ya mangda presiden wargi antar nyantos puput mali jebos ingin rakyat ngirim sandakan nuwun pacang kat orang pendiki antuk tabuh lelambatan tira kusuma
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pajot, jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
3: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
2: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, Ibu-ibu.
5: Pagi.
2: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngirak rai pramendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin katakan nyeriki ring FM 106,4 MHz sarang dayuari nyerang ngirak rai ring rahinane suci mangkin gantan nge mangkin napi asaya rau raina galungan ya sengkara mangda sami preside merayakan sarang-sarang nge kemenangan Dharma atas Adharma dengan membawa kebahagiaan, kedamaian, miwah kesejahteraan majang raga sarang sami. Ingin akarai di bawah sampun katorang kadi kudang-kudang tabur lambatan angin nyarangin akarai peninggi nge antung kebahagiaan suwe Dharmanya nih mantar lebih kusyuk lagi terasa antur rahini jagat galungan mangkin. Ingin niki tetap baca nyobi informasi niki sani seneng tapi pasane sarang bol tawi bola katernya Reng RRI Pacang nyarang secara langsung niki streaming ya melalui Pro 3 RRI nge Reng FM 88,8 malah Reng Pro 1 RRI dan pasar Reng FM 105,2. Kita nyoba informasi niki untuk jadwal pertandingan Piala Dunia kali tali 6 liku Seni Pacang Margi Benjang Ring Rahina Prospati Pelukutus Juni kali tali 6 liku nih. Niki sering ngemilitin ring waktu pertandingan niki ring gala jam Roras WIB nih. Sering ngemilitin niki bentan Portugal versus RD Kongo. Untuk niki ringgalah jam 3 WIB nih. Niki sering ngemilitin Inggris versus Kroasia. Ingin kadia seperti ke anto informasi ring jadwal pertandingan Piala Dunia mulai jiwa semalih wawanan tiami kelingin ring pertandingan Piala Dunia kali tali 6 nikur makin anto nika sana makin ngiring mesandekan dumun akrai juani pacang yang ngereng galah jam sia untuk nika durus mesandekan.

Selamat pagi, Kepala BKSDA Bali Ratna Hendra Moko mengajak masyarakat untuk ikut menangkap satwa liar yang dilindungi, khususnya burung. Diakui Bali berpotensi besar dalam penangkaran satwa yang dilindungi karena selain tangan dingin masyarakatnya juga didukung awik-awik desa adat. Sementara terkait rencana pengajuan hari curik Bali Nasional, Ratna Hendra Moko menjelaskan meskipun dokumen proposalnya sudah disusun, namun BKSDA Bali tidak bisa maju sendiri dengan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Ya, dan kerajaan para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, sampai ngerajaan dikit, tinggalan jam siya, dayu hari nyariin akarai. Sani makin sepatutnya nih, kedagin oleh LBH Api, reobrolan komunitas. Ya, kemauan terkenapi, jebos di tiang lanturang, antun, dagingin informasi-informasi.

Inggi, niki napi asalnya wawintinya maling atau orang anto rahajang numu niki rakerai merayakan hari raya suci galungan asung karering hadinani mangkin kenten nge rahinani mangkin sami preside penuh dengan berkah kenten nge naler untuk kemenangan Dharma melawan Adharma senantiasa membawa kedamaian kebahagiaan naler kerahayuan majari raga sarang sami. Nah, ini mau sanggendenin inde ke galungan kenten rakerainya tentu tidak lepas dari berbagai macam tradisi miwah sajian khas Bali nih kira-kira inge sane state hadir ing tengahin keluarga kenten ge. Sile sebenarnya nih kawentenan jaje tradisional sane kanton ya. Minam niki kan sudah sangat akrab juga majang ring krama Bali nih yaitu jaje satu. Ing era kerai jaja satu peniki pindah ke jaja tradisional sane kanton akrab ring masyarakat Bali ya. Niki tanya wanta teman minum kopi tetapi juga sering hadir dalam berbagai macam kegiatan adat tawi keagamaan. Pemakasiannya makin ring lahir suci galungan genten. Nah, sampun api informasi menariknya nih meja bos mali lanturan titiang sane makin ring titiang kerai untuk mirangang niki siki tembang manda preside semangat genten nggih. Minap pementan sane sampun wulsan maturan margi yang sudah darma nggih kangiyam sanakan umum pirangan tembang-tembang mangkin nalar sekalian sana kantun ngeten nge nenten kenapi titi yang statenya rena kerair yang perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantan Banten. Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ditiang nggih. Kali
2: menika mbok tiange
4: saking. Dan bersidang meklu mertimpu
2: tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, tajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

0: kalahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal, weh. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, satu. Salam menyamodokin jik tiba. Beli nyoman yuk, kangkung.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Hingga kembali lagi para mendengar setiap rompak RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanten sarang titian dari Ring FM 106,4 MHz nyarangin akar air, ringgal asan yang becaya peniking ya, makin sampun lintang selai menit ya, jadi ringgalah jam sih ya. Nala ring sesi mangke titian pacar nyoba informasi-informasi niki bukasnya nih kawintanan kuliner khas Bali jajan satu. Sebelum titian ngelantun niki titian kalian sarang akar air, kenteng minapan pemintang sani wosan, tentang margian darmanya nih sirone raka rai sane kantor mesandekan ketengnya beristirahat sedung lantur malih ke rumah tua rumah bajang ketengnya mulai malih ke kampung minap yang ini raka rai merangang napi astane siaran puniki durus malih meri jebos yang ini kayun megatur sana titik yang ring whatsapp dados nge Kangyang, nentang preside, kemargian atau interaktif. Tapi ring WhatsApp niki pacar sapa sanggret yang seperti biasa. Meja pos terus ngelanjing ring 0878-9882-2420. Yang kira kerai dalam suasana galungan ring rahinan yang makin ketengnya titian yang kira kerai itu membawasan ngininin indik salah satu warisan kuliner tradisional Bali yang kanton nikinya bertahan nyantos makin pinggir menikah minta jajah satu niki bagi masyarakat Bali jajah satu nike nanti nyewanta jajanan yang asing ketengnya kue tradisional niki kanton menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak dahulu kala baik sebagai teman bersantai maupun sebagai pelengkap berbagai kegiatan adat dan keagamaan genter. Ya, ini kira-kira mana asami uning ya jajah satu kita berasal dari proses pembuatannya ya. Jadi dalam bahasa Bali ini kira-kira ini satu nike utawi mesatu ya berarti mengolah bahan dengan cara disangrai hingga kering tanpa menggunakan minyak. Nah, dari saking proses nike sampun kemudian lahir jajanan tradisional yang memiliki cita rasa khas dan unik kentan. Anta jajah satu dikira-kira dibuat dari bahan-bahan sederhana ya, seperti tepung beras dan tepung ketan yang disangrai hingga harum. Kemudian tepung tersebut dikira-kira dicampur dengan gula Bali ataupun gula merah yang memberikan rasa manis alami. Namun meski sederhana nih kengge, perpaduan bahan ini menghasilkan cita rasa yang khas dan sulit dilupakan.

Kementerian Gula Bali Miwa Guru Pasien Niki titik nutus saking portal rri.co.id ya, dia yang dicairkan lalu dicampur ke dalam tepung kentan. Dengan proses yang pembuatan yang unik ya, dengan campuran tepung dan gula punikeng ya, rakerai tidak diberi air banyak-banyak melainkan dibiarkan agar mawur atau dalam istilah sedikit kering dan bergumpal. Nah, adonan ini rakerai kemudian dipadatkan dengan cara ditumbuk atau ditekan kuat-kuat ke dalam cetakan kayu tradisional yang bermotif indah kadibunga utawi ukiran khas Bali. Jadi setelah dicetak, kentan rakerai kemudian dipanggang ataupun dijemur hingga benar-benar kering dan keras.

sampun api nih kira kerai sampun kira kerai mengenal kawintanan jajan satu kentat ngil tawi dadah jajan favorit kah harus ada kah dalam tapi asalnya hari raya mungkin ring hari raya galungan kentan utawi sampun nampeng nih kengke minap sana sampun nuna surudan minap waktu tawi lungsuran apakah sudah menyediakan jajan satu di sampingnya sebagai teman bersantai ingin tentang kenapinya mugi-mugi presiden terhibur di kira-kirai untuk kementerian informasi makin mengubah tembang-tembang sana aturan titik yang ring ambar. Rakerai mai jebos malih lanturan titian rakerai nge nyarangin rakerai yang ambare kenten saya makin pacang lanturan titian tembang-tembang mana presiden lebih relax lagi ya lebih napi asane menikmati kembali waktu beristirahat.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.

0: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nagarai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Nggih kantun sate iriki ring FM 106,4 MHz sareng titian dewari nyarangi nagarai ring program acara mangken rahajeng Bali kantun nggih. Nggih mali niki titian aturang raja numun nggih antuk nagarai para pendengar nalar umat sedharma antuk margiang puniki raine jagat galungan astengkare mejebos nggih nyantos pupun margi antar kemanten terus tapi sana ke Aptiang Presiden kepanggihan genten. Yang kantun ini kita mau sang ringkalah mungkin mau sang ngedenin indik jaja satu di wow sempun unik genten ya untuk komentan proses ngarianin sana unik pisan ya sana mungkin sewasana yang pun unik ring prosesnya nih kira-kira tat kaleng rayunan genten ya jadi kenikmatan api sana Presiden rakerai temukan niri kenge jadi ketika digigit niki rakerai jaja satu peniki memberikan sensasi yang unik kenten nggih. Wenten kerenyahan dan padat di luar namun langsung lumer dan hancur di dalam mulut ya melepaskan rasa manis yang legendaris niki sane ngawinang rakerai ketagihan kenten. Ya, tapi niki wenten informasi sane menarik lainnya nggih rakerai jaja satu niki memang yening cingakin kedudukan yang penting ya dalam tradisi Hindu Bali. Niki jajanan tawi sangan sane hampir selalu wenten nggih, selalu hadir dalam barisan jaje Banten tawi kue untuk sesajen saat hari raya besar kadi galungan mangkin ya mungkin kuningan juga wenten dan maupun upacara manusiatnya dan niki doning sifatnya yang kering atau tahan lama niki nyantos berbulan-bulan tanpa pengawet anto sanganan niki presiden dadas pilihan utama anto pajangan sesajen yang tinggi ya kadi Banten Saraswati utawi Gebogan. Tapi niki anto kementen jajal satu niki re rakrai soang-soang apakah absen utawi sudah tapi asane sampun ke surudan niki ingin tengen nabi nge rakrai kurang ini niki nak sanganan favorit kramo Hindu ya kramo Bali nalur ya ingin mogi napi je napi asane ke surudin niki ka presiden kembali majang rea gesar sami ya apa yang diaturkan akan kembali juga kepada diri kita sendiri nge. Nih, rakerai mau sang ngenenin ini jajah satu niki ya, tidak lagi sekedar urusan ritual saja ya. Jadi kreativitas para pelaku UMKM di Bali juga telah membawa kue terkawi sanganan tradisional niki naik kelas loh niki nge. Kini jajah satu memang sudah dibuat dengan kemasan yang modern ya, tentunya higienis juga, jadi sangat mudah niki rakerai nge dengan ditemukan di berbagai pusat oleh-oleh khas Bali. Ya meskipun ya pembuat jajah satu tradisional ini menggunakan cetakan kayu yang semakin langka, tetapi untuk permintaan ring sanganan niki utawi kue niki tidak akan pernah surut-surut loh katanya nggih. Jadi jajah satu niki membuktikan bahwa kuliner tradisional yang diolah dengan cara bersahaja mampu niki nggih bertahan melintasi generasi.

Oke, rakyat karya sabunika titi amatun ini salah satu kondimen. Ini kondimen kan ya wajib enton reng raina suci napi malir yang pengkasnya ini raina mangkin kenton nge raina jagat galungan sami merayakan ya kemenangan dharma atas adharma, begitu juga dharma dalam diri kita melawan berbagai macam sifat negatif yang ada dalam diri maupun yang ada di luar lingkungan sekitar nge. Untuk kementan jajah satu nikin enton jawantah jajan tradisional Kalimantan ngirak rai ring ungkoro ring balik rasa manis dan teksturnya niki nge yang khas tersimpan nilai budaya filosofi serta warisan leluhur yang kanton niki nge dijaga nyantos makin ya. Ring tengah perkembangan zaman memang keberadaan jajan satu niki bukti ya bahwa tradisi dapat tetap hidup dan dicintai dengan dilintas generasi kanton nge dan nastengkara ya. Semoga ring momentum hari raya suci galungan makin kanton nge kita semakin menghargai ya dan melestarikan kekayaan budaya Bali ya yang menjadi identitas serta kebanggaan bersama. Ya, moga-moga warisan-warisan kadi niki terus lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Ya, raja niki, rainan suci galengan ya, astengkare semoga kerahayuan selalu menyertai kita semua. Ingira kerai duan niki pacang nyangre ninggal jam dasa mejebos lanturang maling ya. Mejebos pacang kedagin antu napi asane niki dagang gantal kentan ge mejebos raina ayu siaran berjaringan korwil sundang lepet jukut undes dirilai sareng RRI Denpasar miwah RRI Mataram. Sani mangkin mina prakarai napi wastani kantan yang margi perjalanan ya menuju tujuan masing-masing tapi wenta sani prakarai kantan monitor ya sarang titiang puniki mesandekan beristirahat sejenak kantannya sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya titiang ngiring prakarai ngiring ambare menemani prakarai gitu ya untuk mengaturkan tembang-tembang mang depresi di relax ngini ki oh ternyata Aji Mia Bangri tidak absen sekarang. Ya kantor monitor susah banget aja Rahajang nge Rahayu niki kemarin saudara manya nih astengkare titip salam nanti dari titiang nge majaring keluarga mana sami tata kena Rahayu nge dikenalan majara kerai sarang sami selamat hari raya galungan rahinane mangkin ya silakan bertemu dengan keluarga yang manis teman-teman terdekat dan tercinta orang-orang terdekat dan tercinta nge meja bos nikmati momentum bersama di hari raya galungan mangkin nge sene mangkin ngiring biasa yang sarang-sarang meniki tembang saking Yudi Kresna sanya satya nyaring-nyaring kerai antu judul Nampang Semengan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Raka dan Rai, Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputra Jaya mengatakan pihaknya sedang memburu pelaku penjamretan seorang WNA perempuan asal Selandia Baru MBE 12 Juni lalu. Dijelaskan handphone milik korban dirampas pelaku saat korban yang dibonceng teman laki-lakinya bernama Jaiden tengah fokus melihat aplikasi Google Maps di atas sepeda motor di kawasan dekat underpass Tuban, Kuta. Ibtu Igede Adi Saputra Jaya menambahkan akibat kejadian tersebut, korban MBE kehilangan handphone beserta clear case-nya dengan taksiran kerugian material yang cukup besar mencapai belasan juta rupiah. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Tradisi mebuog-buogan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari Ngembak Geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuog-buogan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, Rajeng Ratu Widadane, Rakelan Rayi, Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke. Rasa segar kita menanti tiang Agung Krisna, Rakelan Rayi, Sida Muali nyarengin Rakelan Rayi, Namani Rahina Demangken, Rahina Buda Kliwon Wuku Dugulan, Rahina Suci Galungan, 17 Juni Warsa Kali Talina Melikur. Titiang nyarengin ide dane, kantas puputnya titiang bertugas malai jebos, ring jam 3 sore. Rajeng Rahina Suci Galungan, Rakelan Rayi, Dumogi Melarapan, Ngerasiti Bakti, Reng Ide Sang Yang Widuase, Iraga Sarang Sami, Sata Ngemolehang, Paswecan, ide kenten ge satengah mulai yang kerayuan lan kerajengan jagat lan stakingnya ne. Nah rekalan rai nyarengin ide dane reng siang ne puniki kantos nampakin jam roras siang. Titiang pacang nyarengin ide dane niki antuk tabuh-tabuh lelambatan. Nah mausa ngeninin indek tabuh rekalan rai tabuh yang kecinga pina ke suatu estetika teknik penampilan. Jika dilihat dari estetika teknik penampilan, niki pinake hasil kemampuan seniman mencapai keseimbangan permainan dalam mewujudkan repertoir sehingga bisa sesuai dengan jiwa, rasa, dan tujuan komposisi. Wantur ini mawasa ngeninin inik tabo pinake bentuk komposisi, niki didefinisikan pinake kerangka dasar, gening-gening lelambatan tradisional, sekadi tabo pisan, tabo telu, tabo pat, miwah sanetiasan. Sedemakin rakilan rai ngiring piar sang sarang-sarang, tabo 6 galang kangin.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

Suara Budaya Bali. Boleh ke Sarayu Titi Agung Kris dari Kelantrai. Tentunya ringin ide dani antuk tabuh-tabuh lelambatan. Mau sangan ini nindik tabuh lelambatan dari Kelantrai. Tabuh lelambatan puniki komposisi musik instrumental klasik Bali. Sane pasti ke memiliki tempo lambat dan megah. Nah, komposisi puniki biasa deniki dimainkan untuk mengiringi upacara keagamaan, upacara yatnya, utawi pinake pasti ke pengiring ritat kalau enten piodalan niki ring pura kenten nggih. Nah, istilah lelambatan puniki berasal dari kata lambat yang mencerminkan karakter irama musik yang tenang dan agung. Sedemikian terang titiang lelambatan tabuh 6 ersanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Raka dan Rai, TPS 3R Desa Adat Seminyak mengelola sampah organik dan anorganik secara mandiri dengan melibatkan pemilahan sejak dari sumber. Pengelolaan tersebut didukung armada pengangkut untuk melayani kawasan Seminyak. Ketua TPS 3R Desa Adat Seminyak, Eko Mangrudi Tahartawan, kepada awak media di Seminyak beberapa waktu lalu mengatakan volume sampah yang dikelola setiap hari mencapai sekitar 36 ton. Menurutnya, kapasitas pengelolaan tersebut didukung puluhan armada pengangkut yang beroperasi setiap hari. Rudi Taharto menambahkan penerapan pemilahan sampah sejak dari sumber membantu menekan jumlah residu yang dihasilkan. Saat ini residu yang dihasilkan sekitar 26-30% lebih rendah dibandingkan sebelum program pemilahan diterapkan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sarang.
1: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai kan kesaringin titiang Agung Krisna, rekalan Rai nyarengin ide dani, reng siang ne puniki antuk tambu-tambu lelambatan, kantos nampakin jam roras siang Bali jebas dikingi. Nah rekalan Rai yang mau sang ini nindik tambu lelambatan, biasanya niki kekawitin oleh gineman, utawi intro vokal, utawi instrumen skadi trompong, ngelantur bagian badan gending niki antuk struktur siklus tertentu, kantos ring bagian penutup niki nggih dengan bagian pengisep utawi transisi akhir. Sedebagi lanturan titian rekalan Rai antuk tabuh lelambatan tire kusuma.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Swastiastu sebagai tonggak bersejarah yang menandai kemenangan Dharma melawan Adharma, Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH/SKMSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada segenap umat sedharma yang merayakan. Semoga pada hari yang penuh kesucian ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Maulik kesarangin Titi Agung Krisna Rekalan Rai kentun nyarangin ide dan untuk tabu-tabu lelambatan. Tabu-tabu lelambatan puniki umumnya ngangge gamelan berlaras pelog 5 nada, sekali gamelan gong gede, gong kebiar utawi gamelan pegongan. Nah, ngeninin ini kelompok gending, rekalan rai niki wenten sesuai pasti ke jenisnya dengan jumlah bagian melodi utawi siklus kadi tabuh pisan satu bagian, tabuh telu tiga bagian, tabuh pat, tabuh enam, kenten ge. Nah, gending-gending lelambatan puniki pasti ke meduwe nilai kesakralan tinggi lan ornamen musikal yang sangat kaya, menjadikan warisan budaya penting dalam seni kerawitan ring Bali. Sare makin rekalan rai ngiring piarsang sareng-sareng tabuh 6 Semarandana.

0: Langkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Suara budaya Bali.

anak akabehan. Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Oh, I'm not sure.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakel Andrei, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kesarai di tiang Agung Krista Rakel Andrei nyarengin ide danis. Sari mangkit di tiang nyarengin ring sesi acara teras UMKM. Kantas pupet nih jam sekis yang mali jebos. Di tiang ibu Rakel Andrei untuk teman-teman pop Bali. Lalu pasti kawentan informasi-informasi menarik seputaran UMKM ring Bali. Selamat siang menyerai ide danis. Niki sampun galane mesandekan durusang mesandekan dumun. Sinami menawitan niki ngajang lungsuran khasnya galungan pasti ketapilan uli yening ide dane medue lungsuran tapilan uli gen tapilan jaja uli pun niki pindah ke pasangan kuliner tradisional yang biasanya pasti kewenten kemanten ritat kala hari raya galungan ge, tapi ketan pun niki pasti ke rasanya manis asam segar. Jaja uli pasti ke bertekstur kenyalan gurih kenten ge. Nah tapi ketan pun niki rakelan rai wenten sane berbahan dasar beras ketan hitam utawi putih yang difermentasi dengan ragi. Biasanya proses pembuatannya pun iki pastika dimulai sebelum hari raya galungan. Lan pastika bisa dinikmati saat hari raya galungan. Dadosnya rasanya matang dan pas saat hari raya galungan. Kenten ge. Nah, camilan padat yang dibuat saking campuran beras lan ketan kukus, santan lan kelapa parut, ge, pastika dados pasangan tapi ketan jaji uli pun iki, adonan pun iki ditumbuk kantos kalis kenten ge dipotong-potong kenten ge lan biasanya bisa dimakan basah utawi digoreng lagi biar kering kenten iki ge. Nah pasti karekalan rai tekstur jaja uli yang legit lan gurih kesaringin rasa tapi ketan yang manis dan sedikit berair pasti ke dados cita rasa yang unik sane pasti ke selalu dinanti ritat kala rahina suci galungan. Ge rajang mesandakan majarang ide dani sarang sami. Sane sedap mesandakan ring siang nipun niki. Sedemakin ibu titi yang reklandri untuk teman-teman pop Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Komisi 7 DPR RI niki meminta Badan Standarisasi Nasional utawi BSN memperkuat perannya niki nggih mangdanes ide meningkatkan kualitas lan daya saing pelaku UMKM. Nah, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cus Nunia, mausang BSN puniki medue posisi strategis meritat kalem menentukan standar mutu produk nasional. Nah, kebausang, pasti ke anggaran yang dialokasikan kepada BSN puniki harus memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor industri lan UMKM. Nah, komposisi rencana anggaran BSN puniki rekalan rai kantun didominasi belanja dukungan manajemen. Duaning asa punike pastike didorong adanya peningkatan porsi anggaran sane side langsung menyentuh kebutuhan industri lan pelaku UMKM. Keberhasilan BSN puniki rekalan rai nenten wantah diukur saking jumlah standar nasional Indonesia Ustawi SNI yang diterbitkan. Saking wantah sanepini penting inggih punika sejauh mana standar puniki mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional. Nah, BSN terus memperluas dukungan mangdane sida produk UMKM sida naik kelas lan bersaing ring pasar internasional. Melarapan dukungan kebijakan sane tepat lan ekosistem usaha yang sehat, UMKM diyakini sida menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita jadikan kemenangan Dharma sebagai suluh penerang dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta bersama-sama merawat toleransi dan kedamaian di tanah Bali. Mogi raga sarang sami, stato kenak rahayu lan nemu bagio. Om Santi, Santi, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang. Sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang.
3: Sayangi nyawamu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Siki Temang Lawas saking vokalane Bliong Sagita. Jaja Kakne. Sambun ke biar sang sarek-sarengge. Rekalan Rai kantun kesarai di Tia Anggung Krisna nyarengit idenane reng sesi acara teras UMKM. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali. Lan seremangkin di tiang medue informasi Rekalan Rai saking Tabanan. Nah, perkembangan teknologi digital pukuran puniki pasti keteler dimanfaatkan pemerintah kabupaten utawi Pemkab Tabanan. Mang Denis sida mempromosikan produk usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM. Pelarapan katalog Jayaning Singasana Pemkab Tabanan niki mempromosikan mengkudang-kudang produk unggulan UMKM sani kedrenang oleh Kabupaten Tabanan. Nah, publikasi melarapan katalog puniki nggih pasti ke medaging sekancan pelaku usaha kreatif lan sektor kuliner sane berkembang ring Tabanan. Ngawit saking produk tradisional khas daerah Skadidaluman, aneka jajanan lan camilan lokal, taler produk inovatif modern, skadi puding buah, kopi kekinian lan mekudang-kudang olahan pangan kreatif sane tiosan. Kadiran katalog puniki pastika diharapkan sida memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM, sepisanan taler memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Tabanan kepada masyarakat yang lebih luas dan tenuan taring lokal Bali sakewantan sida talering taraf nasional dan internasional. Informasi puniki titiang kutip saking sumber IDN Times nggih. Majare Rekalan Rai sane tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar. Siki tembang saking vokalnya nih Ikoyak Band. Ngukngak ngirim biar sang-sang-sang.

Bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gala sampe nampakin jam seki siang. Rekalan Rai selamat siang dumun belian senar yang Banjar Mas Bedulu. Suksman ki sampe nyarengin. Rekalan Rai sadi sakti monitor yang Pro 4 RRI Denpasar. Ge mulai jobas sering jam seki siang Susan Gater Bali di tiang pacang muali nyarengin ide danes. Kadi biasa ring acara ngelila olangun. Tetap ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Thank you.

Raga dan Rai Penyuluh Ahli Madya Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan, rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan diri manusia yang dimulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali dalam persiapan menyambut Hari Raya Galungan hari ini. Diingatkan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Raya Suci Galungan, yaitu kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma, kejahatan tetap dijaga. Nyoman Arya menambahkan, dengan pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan tetap relevan di era modern, serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Ingera tidak danir kelantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesarai titia Agung Krisna rekelantrai seri bangke titia nyarangin ide dane kantos puputnya jam kali siang melayu bos ring sesi acara ngelila ulangun ge untuk hiburan lagu-lagu Bali. Sekali biasa menjari rekelantrai sani arse nyarangin durusa ringgala on air 0366223361 utawi ring layanan WhatsApp pro 4 RRI dan pasar ring nomor 0878 988 22420.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Guys, kita masak yang beli lolot arta utama sambil ke piarsang sarang-sarang. Sane-sane sarang temang nene beli lolot dumugi sida terhibur. Guys, selamat siang niki Sabta Krisna reng Denbar. Salam jarang Dewayu Agung istri Mutiara Pratnya Suari Pemayun. Selamat ulang tahun ke-9. Napi wasan niki. Semoga berbahagia. Suksema reng penyiar Agung Krisna, salam sehat. Suksema nggih. Rakel Andrei nggih majareng ide Danes sade menawi teh jagi melancaran ke pesta kesenian Bali. Rahina yang makin Buda 17 Juni war sekali tali 6 likur tidak informasikan mulai jebas leng jam 5 sore ring kalangan angso kawentan reka sadana utai pagelaran angklung Yayasan Saung Akar Budaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Ring jam 6 sore ring kalangan ayo dia wentan reka sadana utai pergelaran wayang Sandosa Sanggar Garjita Tama Desa Bulu, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Ranglan ring jam Kutusungi, ring kalangan Madia Mandala, wentan kegiatan rekasa dana utawi pagelaran Bondres Inovatif, Yayasan Celokontong Mas Batuyang, Banjar Buda Irang, Desa Batu Bulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sore makin, titik buka gala on air muali, ringlan telepon 0361223361 nge, majaring rakalan rai, sani arse, muali nyarang gini, gini, om swastiastu.
1: Om swastiastu, rahajam siang,
0: gong gini. Gini, selamat siang, Niki Nini Ita.
1: Gini.
0: Punapi gatre, sampun boleh istirahat, Niki.
1: Bangunnya, gong
0: gini. Hah?
1: Mau bangun?
0: Oh, bangun.
1: Gini. Boleh istirahat.
0: Hingga napi sampun wentan lungsur.
1: Istirahat, manyerir kerja gaji tak pun ngau aku air kenten mana.
0: Hingga napi sampun wentan lungsuran niki.
1: Mau genap wentan mungkin tu nama genap kalau dia tu kidek kidek
0: lah hingga.
1: Sabun wenten, dodol wenten, niwal wenten, kenten baru mak ide-ide ya.
0: Nggih.
1: Mang genep cara ana nalingsir-lingsir genep tanding surut
0: banget kan nggih.
1: Ini mah gatel ide kok nggih.
0: Nggih, durus.
1: Nggih, majare aja datang raja musana, wenten bukera, mbah.

0: dan mangku Brajopati, muga-muga jero mangku. Dan ini Agus, ini siro ini punya ini Bagas ni semua ni. Dan bu Eka Sempidi, bu Eka Batu Bulan, jero Manurago, bu Yan Suartini, ni yang Kirana, ni yang Kesawan, ni yang Cantik, ini Tuade, Mendokinar Hajeng. Niki gumbiang yoga nyarang itu.
1: Nggih, Rahajeng gumbiang yoga.
0: Gumbiang. Dan mang buduk dalan kita sarang sami to, Mbak.
1: Sarang sami ngene.
0: Ada sarang sami kena Rahajeng, Rahajeng mau sana sampun nu sarang enten tu. Ya sane dereng alun-alun mang do puput pemargi sa kita nak ora. Wai mang kita enten
1: ngene. Nggih.
0: Siap semua kok nggak ada kalah. Pamit om, sedih-sedih om.
1: Inggih, sukses maniki. Nini.

0: sampun nyarengin kena Rahayu nih. Rekalan Rahayu mau dibuka titian gala on air ringlan telepon 0361223361. Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayang. Sore.
0: Selamat siang nggih. Sarang sire ring titian niki.
1: Nggih, tiang. Sawitra lawas iki. Swardana.
0: Made, Pak Made Swardana. Saking napi?
1: Tabanan.
0: Tabanan. Meklo gati ten meriki?
1: Nge. Ibu meriki durung kene boleh.
0: Oh, kende.
1: Nge. Pelanggannya sami yang pun resign diketah.
0: Oh, ya meriki mantan melancaran. Nge.
1: Nge, banjangan. Aja lenong meriki. Apa kuningan.
0: Nge. Nge. Kena beli Made.
1: Bentar, aja lainan jaga cuman makin galungan.
0: Nge.
1: Kuningan. Mantap sami Rahayu. Boleh tembang nih galungan nape.
0: Galungan nape, coba titian cingak dumun wenten ten tembang nih nge. Nge. Galungan nape, kenten nge.
1: Nge, bernuansa galungan atau.
0: Nape? Bernuansa galungan mantan kang yang nge.
1: Nggih nggih nggih. Nyenggol kiting
0: Kang Yang ening sampun request lagu Kang Yang ten kirim salam niki nggih.
1: Oh. Itu dia makin sekarang asem ben kampung.
0: Oke, enten nggih.
1: Nggih, Mbok Gongge Krisna.
0: Nggih.
1: Ajeng tugas terus kami Rajang Rena jaga tunggu sembah ayu. Heeh.
0: Miring.
1: Santi.
0: Inge matur suksema niki beli Made Swardana nge saking Tabanan sani sampun nyarengin kena Rahayu rahajeng galungan taler nyangger kuningan niki sani jagi rauh kinten nge nge mali buka titiang malisi kedumun ringlan telepon 0361223361 nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng siang.
0: Nggih, selamat siang niki. Jero mangku sudah ninge. Punapi jero mangku sampun.
2: Ya, sampun sekali di pulau.
0: Oh, nggih.
2: Makin sampun usan memari.
0: Nggih.
2: Nggih, punapi gatra kena.
0: Gatra kena mantan jero mangku.
2: Iya, mungkin ada kena Rahayu sarang keluarga lindrio.
0: Nggih.
2: Ini ta sampun tandakan lumo. Kerewau Pak Made Swardana. Selakan lumun. Megatlo ni dek dan enggak.
0: Enggak, durus.
2: Ini boy KBB, ini Jerman. Pak Mat Padu berapi gatlo dan suwe tentirang. Bu Pera sampun bunga dan enggak.
0: Bu Pera, durum.
2: Oh. Iki nambah. Nelpon kata awak sih yang jamuk.
0: Oke. Nggih.
2: Saya galungan dengan dicocok nang ipok menakan.
0: Nggih.
2: Buana wayo gede. Bu mama tunini nini ayuna jemang kupe jepati. Bu Eka sampidi kutuk ibu. Gongge. Gombiang yoga yang ngarengin.
0: Nggih, aja. Nggih. Gombiang yoga.
2: Kita tutat semeton sami Rajang Margiang Nasuki Galungan Lainan Mangking. Kami Rajang Rahayu. Tapi nguntap niki semeton dikang ali yang penati dari Ibu Sinta sarang. Gonggek Dinda. Sedana Gonggek Sintia diri. Rajang sarang keluarga. Acitan lagu kami. Kena. Gala waliang peka. Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, mater suksema jero mangku sudah ninge sani sampun nyarengin. Rakalan rais terbangke nering titi yang dendana mesanakan dumun. Nge, sekit temang. Ngiring piarsang sarang-sarang temang. Saking kani aji gana kesarin mo Laksmi Dewi Galungan Lan Kuningan.

Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner Ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok Ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, Ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, Ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Raro Kidmun titiang nyarengin ide dane reng acara ngelilok lagun ge mulai jebas reng jam kali siang perempat RRI Denpasar pacam meskian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nuna Sampura menawi itu bentani watritnya rekalangin terang acara-acara perempat terakhir dan demangkin. Sada bangkin titiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Bo, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar abdi dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayok Jakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Feli Taka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap. Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja jadi pendengar Perempat aja.
2: Pendengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo, ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsApp-nya Perempat melalui 0811-3820-1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya, pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi nih ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini? Kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat? Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih. Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya mengantar.
2: Baik ya, jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa Bapak?
3: Ya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Joni mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jostra dengan sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan tertentu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di Kabupaten Kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Cus, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya. Karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita

0: minta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan, nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana sebenarnya peran sekolah ini, Bapak?
0: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat, mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris itu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita, ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih, dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?

0: kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, maupun membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada pimpinan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timor, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya, pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya, kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya, Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya, pemirsa RRNet dan juga Abang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perompat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perompat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-11-24-98 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perompat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli.
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perompat Jakarta. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo Perompat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini yeah, karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cigu Ria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya. Cegu silakan dipercepat, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu ya? Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang namanya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti
4: ya,
3: apa?
4: Sudah ya, dua
2: pertanyaan. Yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. PO siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli dan juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perompat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Ya,
3: ya silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di Provinsi Ntt. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga.
2: Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Tadinda.
4: Ya, happy birthday ya. Baru berapa hari lewat ya
2: untuk Jojo ya. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
4: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Tadinda.
4: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
4: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
4: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budi
2: Ono.
4: Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
4: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
4: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
2: Siap, terima kasih. Terima
3: kasih. Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Bang Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap, jadi, terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu wicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk apa berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemberdaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah gitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terap literasinya sendiri dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Ya.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Dengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena Cahaya, kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore Rakan Rai, perayaan Hari Raya Galungan 2026 di Desa Wisata Panglipuran, Kecamatan Bangli berlangsung lebih sederhana dengan suasana berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya di mana Galungan lebih semarak dengan deretan penjor di setiap sudut lingkungan. Manajer Desa Wisata Panglipuran Iwayan Sumiarse mengatakan keputusan tidak memasang penjor bukan semata-mata berkaitan dengan perayaan, melainkan merupakan bagian dari nilai adat dan kebersamaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Adat Panglipuran. Menurutnya, masyarakat Panglipuran memiliki prinsip bahwa kehidupan sosial selalu berjalan dalam keseimbangan antara suka dan duka, sehingga ketika salah satu warga mengalami kedukaan, seluruh masyarakat ikut merasakan dan memberikan penghormatan. Iwayan Sumiarse menambahkan keputusan tersebut mencerminkan masyarakat Desa Panglipuran menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya atau tradisi, kehidupan sosial masyarakat, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

mengudara dari Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar. Keren Rai masih ditemani nih bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Keren Rai, Rahajeng Rainan Suci Galungan Ge. Semoga Keren Rai sehat selalu dan berbahagia tentunya, serta di momen yang penting ini, di Hari Raya Galungan ini, semoga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Keren Rai kembali nih ditemani oleh Gede Duta tentunya di acara kesayangan Keren Rai, di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Edisi spesial nih di hari Rebo, pas banget di Galungan nih Keren Rai, di tanggal 17 Juni 2026. Seperti biasa, Dede Duta akan menemani Keren Rai, mengajak Keren Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang dengan deretan lagu-lagu dangdut yang siap membuat suasana kumpul-kumpul keluarga Keren Rai menjadi lebih ceria. Dan seperti biasa Keren Rai, nanti yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0361223361. Bisa juga colek di Duta atau mungkin mau titip salam nih ke orang tercinta atau keluarga tercinta, nanti bisa lewat WhatsApp ya, WhatsApp Pro 4 di 0878988224020. Dan jangan lupa Keren Rai untuk ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, Keren Rai gimana? Sudah siap digoyang? Oke, sekarang saatnya Dede Duta putarkan nih sebagai persembahan pertama ya dari Dede Duta ini, sebuah lagu yang akan membuat Keren Rai tambah semangat nih. Lagunya judulnya Ambiar Mak Biar dari Darboy Gang. Rakan Rai, selamat mendengarkan.

dari musisi asal Jogja, Narboy Gang, yang judulnya Ambiar Pak Ambiar Balik Kanan Bubar Jalan. Ya, lagu tadi rilis di tahun 2021 ya, Keren Rai. Lagu Ambiar Mak Biar Niki mengisahkan tentang patah hati ya, yang akibat dikhianati oleh kekasih yang menjalin

0: Okay, itu tadi persembahan lagu dari Dedy Duta ya. Sekarang sebelum kita masuk nih ke sesi request, Dedy Duta mau umumkan sedikit nih, informasikan sedikit terkait dengan siaran langsung Piala Dunia ya. Besok nih di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 akan ada nih pertandingan sepak bola Piala Dunia yang ada nih tayang di pukul 12 WIB ya, antara pertandingan antara Portugal dengan Kongo. Lalu dilanjutkan di jam 3 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Inggris dan Kroasia. Nah, kalian rai pertandingan ini bisa kalian rai dengarkan di FM 105,2 MHz di Pro 1 RRI Denpasar dan juga di FM 88,8 MHz melalui Pro 3 RRI. Ya, bagi kalian rai yang senang bola ya, yuk dukung gininya, negara favoritnya melalui RRI. Oke, rekan-rekan Rai, sekarang sesi yang paling rekan-rekan Rai tunggu-tunggu nih. Ya, Dedy Duta akan buka line teleponnya. Rekan-rekan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361 ya. Apakah ada nih yang gak sibuk nih di hari galungan nih yang bisa nelpon? Coba ya. Nah, ini sudah ada penelpon ternyata. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Dekeran.
0: Ya, Niki Gong Biang Sri, Niki.
1: Ya, pas. Bunga di atas meja, pas.
0: Sira, dengan siapa ini?
1: Gong Biang Sri, dah.
0: Iya, yeah.
1: Halo, Gong Biang. Gimana kabar, dek?
0: Sehat, Gong Biang, Rahajang Galungan, ye.
1: Sehat, dek.
0: Rahajang Galungan, ye.
1: Cuaca gimana di Ayam Uru?
0: Cerah dong, cerah ya, banget.
1: Cerah hatinya di Duta, di sini juga cerah.
0: Iya, Gong Biang, lagi kumpul kah ini dengan keluarga?
1: Ya, kumpul sama cucu-cucu ini deh Duta. Ah. Dari Abian Semal, dari Mamal.
0: Oh, gitu. Ada yang dari Abian ya. Semal juga ternyata.
1: Iya, dek Duta Abian Semal taman ya?
0: Iya, di taman.
1: Oh, ini di Ten Buang.
0: Oh, Ten Buang, gitu.
1: Iya.
0: Inge Gong Biang Sri, ini lagi ya. Kumpul-kumpul nih mau ditemanin lagu apa nih?
1: Mau request lagu gini, apa namanya tuh, Anak Tiri Dedy Duta.
0: Anak Tiri, ya. Oke, Anak Tiri.
1: Rahajang ya, Dek, ya.
0: Inge.
1: Kandungan ya. Rahajang-lanjang, Dedy Duta.
0: Napi?
1: Dan Melali.
0: Dan tiang siaga.
1: Sampai jam berapa, Dek?
0: Saya sampai jam 8 niki, jam 8 malam. Jam 8. Gong Biang, ampun.

0: Kira Niki, anak tiri gak ada ini.
1: Oh, anaknya nih rame nih. Cucu.
0: Cucunya gitu. Niki, lagu anak tiri belum masuk playlist ini.
1: Oh iya.
0: Mau yang lain gak?
1: Sekarang ada Duta yang pilih ya.
0: Oke, Duta yang pilih ya.
1: Salam-salam deh.
0: Oke, silakan Gung Bia.
1: Dari Barat ya. Nini Ita, Nini Ayuna, Mbak Indira, Bu Pera, mau nggak Bu Pera, naik. Bu Pera, Bu Ana, siapa lagi, Pak Yanarbo, Mbah Egi, Dayubiang, Gung Biang Rai, Gung Biang Sri Agung, Gung Biang Sri Kale, Mbah, siapa, Odah Yuda, Mbah Yuda, udah Weni, Bapak Yanar, Pak Yanar, bau udah ya, Pak Man Pandu deh, ya itu aja dulu deh, bungkus jadi satu ya deh,
0: oke dibungkus ya.

Iya, itu tadi penelpon pertama kita, Gong Biang Sri dari Kekeran yang lagi kumpul-kumpul hangat bersama dengan keluarga. Semoga Gong Biang Sri bersama dengan keluarga dan juga cucu-cucunya ya selalu sehat dan dimurahkan rezekinya.

0: Okey, Kang Rai, kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Ye. Nah, sepertinya ini sudah ada penelpon. Oke. Okay. Ah, ini dia ada penelpon. Coba dulu kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Siapa itu menggelepung tadi ya?
0: Kurang tahu, belum nyambung itu tadi. Ini dengan siapa ini? Sorry dulu.
1: Iya, masa lupa dengan mahnya ini.
0: Oh, mah Indira ini.
1: Ya, wah, kelebihan lawar. Ditanya gak inget dengan suaranya mah jadinya ya.
0: Mah Indira kan, bener kan?
1: Bener. Ngapain nipu ya?
0: Siapa tahu jahil.
1: Enggak, mah gak seneng gak jahil-jahil. Kalau jahil itu gini nanti tambah tua nanti ya.
0: Ah iya, yang bisa bikin tambah muda itu ketawa ya mah ya.
1: Ketawa. Beneran tadi ragu dengan mah deh.
0: Tapi?
1: Beneran ragu tadi dengan suara mah.
0: Iya beneran ragu tadi, mohon maaf mah.
1: Entah tutup pintu dulu, suara mobilnya di jalanan rame sekali.
0: Ah, iya.
1: Ya. Gimana kabarnya, Duta?
0: Sehat, Mbak. Gimana ini?
1: Sehat juga, Mbak, ya.
0: Iya, setengah. Mbak, gimana nih? Galungannya gimana nih?
1: Galungannya, ya, enak-enak saja.
0: Enak-enak saja, makan babi.
1: Babi. Nini Bagas gak ikutan ini deh, Nini Bagas.
0: Iya, Nini Bagas saja.
1: Apa namanya, kemarin lawar. Sekarang jukut balung.
0: Mimi enak tuh.
1: Ya, kan memang betul galungan bikin jukut balung berisi nangke.
0: Itu dah yang ditunggu-tunggu ya, Mbah, ya.
1: Ya, halo. Katanya si si Bu Putu sekar ini di Keboiwo dikasih bignol gitu. Kalau mah dikasih jukut balung.
0: Mantap itu. Kalau dicampur enak tuh.
1: Aduh. Ya minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa, Mbah?
1: Bunya ini biar greget ini piring dibanting aja deh.
0: Aduh, piring dibanting habis makan balung langsung banting piring ini.
1: Iya, karena tuh tidak kecukupan balungnya, banting piringnya.
0: Oke, entar bye. Yeah. Indira, ya. Salam-salam dulu.
1: Iya, salam dulu ya. Yang tadi yang Gung Seri kekeran. Yeah. Ada Mbah Hegi juga di sana kekeran. Mbok Mang Budo ini selalu ikutan juga dia.
0: Nggih, Bu Man, Rajang.
1: Ya, ada Mbok Ayan Jinar juga ya. Ada siapa ini, Nini Ita. Duduk Pak Depi ini kayaknya mau nyolek ini ya.
0: Tiuk.
1: Ya, tiuk. Pak De Polos Jayo sudah dengar suaranya dua kali. Mudah-mudahan sehat ya, Pak De.
0: Iya, semoga ya, sehat.
1: Sudah itu ada Pak De Karje. Ada ini siapa ini ya? Bu Eka Batu Bulan kayaknya sibuk dia masih ya. Kalau Nini Jermaah, Tante Jermannya, dia sedang di Batu Bulan katanya. Di mana? Di Belah Batu.
0: Oh, ngapain Belah. Ke tantenya?
1: Kan di sana juga rumah Jerone.
0: Oke.
1: Ya tadi pagi dia nge-share, "Mbah, sekarang OTW ke Belah Batu," gitu dia.
0: Oke, dan Mbah jotin deh lawarnya, Mbah. Mbah tante, jotin lawarnya.
1: Ini Mbah Nini juga ikut nyolek deh, Duta.
0: Iya, Mbah Nini.
1: Ya, ada juga Nini Ayuna ya, Mbah Mangku Prajasati juga ya. Bu Sempidi, Mama Endang juga. Kak Poleng, gimana kabarnya, Kak? Dumugi, sehat selalu ya. Sehat-sehat, Kak. Kenal dengan Kak Polengnya, deh?
0: Kayaknya pernah munggah sekali, kayaknya.
1: Pernah dengar suaranya, namanya.
0: Iya,
1: pernah. Itu penggemar lama itu. Dari tahun Pisbolong 4.
0: Kuis bola empat.
1: Yeah. Ya ada lagi siapa ini Odah Bandi juga ya. Yeah. Titik Sansa, Odah Weni juga ikutan bergoyang. Pak Yanarbo juga ya. Jero Mangku Sedani juga ikut. Ini Bu Vera juga ya. Bu Anna juga. Ya siapa Nini siapa yang di sana Nini Dania?
0: Dania
1: ya. Ya, Dini Dania sama kakek ini. Ya itu aja Deduta.
0: Oke, Mbak Indira.
1: Ya, sudah semua yang belum dimaafin aja ya. Yang penting semua sehat sudah sudah menjalankan galungan ini hari ini. Itu ya Nini saya.
0: Inge, Mbak.
1: Nah, untuk Deduta, selamat bertugas.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye, Mbak Indira. Ya, terima kasih sudah bergabung, Mbak Indira. Semoga sehat selalu. Dan juga semoga habis makan babi nih, lemak-lemaknya nggak numpuk. Ya kalau biasanya kalau Deduta habis makan babi ini langsung kepengen tidur kan karena kebanyakan lemak. Oke, keren Rai. Deduta coba cek dulu ya ini Facebook apakah sudah ada nih yang salam-salam. Oh, ada nih. Coba Deduta kan bacakan sedikit ya. Ini ada Pak Oko Mulyarto dari Padang Sambian yang hadir dan ikutan bergoyang. Gesuk semua. Ada juga Bapak Wayan Siaje seputaran Mas Ubud yang ikutan bergoyang. Terima kasih. Oke, sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Kadun Rai. Nah, untuk requestan dari Gung Biang Sri nih, katanya Deduta bebas milih. Jadi Deduta persembahkan nih lagu, salah satu lagu yang asik nih untuk Gung Biang Sri. Judulnya Madiun Ngawi.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.
1: Angin ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pastinya bersama dengan Gede Duta di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kang Rai, muali niki Gede Duta buka ya line teleponnya. Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0361-223361. Nah, sepertinya ini sudah ada penelpon. Coba Duduta sapa dulu. Halo, Prodangdut.
1: Halo, halo, halo. Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Yeay, asik, asik, asik. Semeton tiang dari tanah lot, Niki.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas, mbah dunin, Niki. Habis makan lawar.

0: gitu.
1: Iya, dari kemarin metanding ya, sibuk
0: Iya,
1: metanding.
0: metanding sampai sore. Pekerjaannya kalau saya di sini tengah lot nih deh, sedikit, enggak begitu banyak karena anu jalannya masih apa? Masih sedikit bisa jalan gitu loh.
1: Oke,
0: pakai tongkat soalnya masih ya.
1: Oke, entang ya.
0: Itu

0: Cerah ya, sama ya. Nih di sini juga cerah sekali.
1: Cerah ya. Sepertinya gede duta cerah.
0: Seperti ya. Mukanya Mbah Tunini niki cerah nggih. Cerah berbinar-binar.
1: Ya. Mudah-mudahan
0: sudah cerah selalu. Nggih, astung
1: ya. Ini request lagu dulu ya.
0: Lagu apa nih, Mbah Tu?
1: Lagu apa ya?
0: Apa-apa-apanya dong.
1: Apa-apa-apanya dong. Apa-apanya dong.
0: Dang ding dong. Dang ding dong. Kita duet aja Mas Dindi.
1: Iya, itu aja dulu ya.
0: Lagu itu benar kan nih?
1: Ya.
0: Tahan dulu, cari dulu. Oke, lagunya sudah siap nih.
1: Ya. Salam dikit ya.
0: Iya, silakan waktu.
1: Ya, ini banyak tapi saya cepat-cepat ini soalnya pulsanya masih sedikit ya.
0: Iya, silakan.
1: Oke. Okay. Pertama tadi Mbak Handiranya sudah naik. Iya, Biang Agung Gung
0: Biang Sri.
1: Kekeran, Gung Biang Sri. Ya, selamat sore. Di sana ada Mbak Egi. Iya. Nah, terus sekarang ada Nini Ayuna, Nini Ita, ada Kak Ciatop juga. Selamat sore Kak, naik-naik Kak.
0: Naik-naik Kak.
1: Terus ada Jeromangku Sedani juga. Terus ada Kak Pedes, ada Pak Yan Narbo juga, ada Pak Depolos Jaya juga, selamat sore. Terus ada siapa lagi? Ada Ibu Eka Sempidi, Bu Ani juga yang ada di Sempidi, selamat sore. Terus Bu Eka Batu Bulan, selamat sore. Nenek Dania dan kakek, sama Nenek Santa juga yang ada di Sanur, selamat sore Nini. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nini.
0: Ternyata benar nih Ki ramalannya Mbah Tunindi. Ya, untuk salam-salamnya nanti bisa sambung ya Mbah Tunindi nih. Pokoknya untuk semuanya nggih. Enggak kan Rai, karena Mbah Tunindi tadi menggelebuk nih. Sekarang dari kita coba chat Niki apakah ada yang nyolek-nyolek Niki di Facebook. Nah ini ada Bli Ari Dinamika dari Tohpati Klungkung yang ikutan bergoyang. Dan ada juga Pak Wayan Brate dari Batu Bulan yang ikutan bergoyang. Hingga kalian Rai, istirahat dulu. Nanti kita akan kembali nih di acara Prodangdut. Ini ada Mbah Egi nih yang dari Kekeran yang langsung nyenggol. Oke, kalian Rai, istirahat dulu. Nanti kita akan kembali nih teman-teman kalian Rai di acara Prodangdut di sesi kedua.

Kalian Rai, para warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara Kabupaten Jembrana tetap teguh melestarikan kearifan lokal lewat tradisi mepatung daging babi pada hari penampah galungan kemarin. Kepala Rutan Negara I Gusti Agus Putra Mahendra mengatakan tradisi mempatung tersebut rutin dilaksanakan setiap galungan untuk menjaga kebersamaan, gotong royong dan rasa kekeluargaan sekaligus menghadirkan nuansa hari raya agar warga binaan di dalam rutan tetap bisa merasakan suasana hari raya besar. Dijelaskan dengan lestarinya tradisi mempatung di balik jeruji besi tersebut, kerukunan dan tali silaturahmi antara petugas rutan, warga binaan serta masyarakat sekitar dapat terus terjaga dengan baik sekaligus menjadi bekal bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Om Awigenemastu, Namo Sidem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Witetong Tien, salam kebajikan. Rahayu, salam kerukunan. Galungan adalah momentum mulia bagi kita semua untuk merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dalam bingkai moderasi beragama dan toleransi, perayaan ini menjadi pengingat erat bagi kita di Bali untuk terus merawat nangun Satkerti Loka Bali. Ratu Ida Panglingsir Agong Putra Sukahet, selaku Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu dimanapun berada. Mari kita jadikan spirit Galungan dan Kuningan ini untuk memperkuat tali silaturahmi, sime krama kita, saling menghormati perbedaan, saling menerima perbedaan, dan bahu-membahu membangun Bali, Indonesia, bahkan dunia yang rukun dalam keberagaman. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Kantos Sang Paja Maha Buta, senantiasa melimpahkan kepada kita semua kerukunan, kerahayuan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Semoga semua umat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Rahayu, rahayu, rahayu. Om, santi, santi, santi, om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Halo, masih di acara Pledangdut, dangdut adalah kita. Iya, tadi adalah sebuah lagu dari Didi Kempot ya, yang judulnya Ambiar. Nah, ambiar sendiri berarti bercerai-berai ya. Nah, lagu ini sendiri mengisahkan tentang hancurnya perasaan dan harapan setelah dikhianati oleh kekasih. Oke, Kang Rai, kembali nih Duta, buka line teleponnya. Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Halo, Pro Dangdut. Oke, ternyata terputus Kalian Rai. Oke. Yang ingin request lagu bisa langsung di 0261-223361. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Gimana kabarnya Bu Dedita?
0: Sehat ini.
1: Dari Denpasar.
0: Ini dengan Melin ya?
1: Ya.
0: Oke, Melin, gimana kabarnya?
1: Oh, kabar SWS.
0: SWS itu apa artinya?
1: Segar waras selamat.
0: Asik. Segar waras selamat. Weh, bagus tuh.
1: Iya. Halo Duta, gimana kabar?
0: Sehat-sehat selalu deh Duta ini.
1: Lagunya dari MLP ya.
0: Oke, apa judulnya?
1: Bumi Semakin Panas.
0: Bumi Semakin Panas, Kinten?
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah siap ini.
1: Oke deh, salam-salam dulu dikit ya.
0: Silahkan.
1: Ada Bu Lodra, ada Kak Daniel, Nini Dania, terus ada Lita, ada Kak Mangkus Dani, ada Pak Narbe, ada Petit Mancung, terus ada Bu Pera, ada Mbak Sunindi, terus ada Bu Eka Sumpidi, Bu Eka Batu Bulan, ada Pak Depolos Jaya, ya pokoknya buat semua deh, Raka dan Rai. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan datang. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani sekeluarga. Oke deh, buat Bide Duta yang ganteng.
0: Ya, Melin yang cantik.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semuanya lancar.
0: Astungkara.
1: Bye.
0: Dadah, bye-bye Melin. Ya, yeah. Itu tadi Melin dari Denpasar. Terima kasih atas doanya. Semoga Melin juga SWS selalu ye. Dan semoga rezekinya juga selalu lancar jaya seperti jalan bypass Ngurah Rai. Lancar enten. Ya, Kalian Rai, kembali nih dari Duta, buka line teleponnya. Kalian Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0361-223361. Nah, mari kita sapa nih. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
2: Halo,
0: Prodangdut.
2: Halo,
0: Prodangdut. Ingin dengan siapa di mana ini?
2: Ya. Makasiran dari Bandung.
0: Dengan siapa Niki?
2: Makasiran.
0: Ampura Niki, suaranya tidak terdengar Niki, ampura sekali. Dengan mau request lagu apa ini, Bu?
2: Lagu Makasih.
0: Apa? Bisa diulang? Bisa diulang? Mohon maaf.
2: Tukang Padri.
0: Oh, tukang
2: Padri.
0: Lagunya tidak ada ini Ki, Bu. Bisa dulu dikecilkan ini radionya, tidak terdengar suaranya Ibu ini Ki.
2: Enggak dengar.
0: Oke. Lagunya apa ini?
2: Tukang Padri bisa.
0: Tukang Sate lagunya.
2: Padri.
0: Gini lagunya tidak ada. Belum masuk playlist. Ada yang lain? Mau yang lain?
2: Kusir dokter.
0: Apa? Kusir? Oh, kusir.
2: Ada.
0: Ini Ini belum masuk juga ini.
2: Belum. Apa aja?
0: Apa aja ya?
2: Ya,
0: oke, okay, mau enggak gini madu dan racun?
2: Tahu mau.
0: Oke. Okay.
2: Apa salam-salam ya?
0: Iya, silakan.
2: Oh. Salam Pak Mansur, salam kenal. Bu Aira, salam kenal. Pak apa ini? Salam-salam semua ya.
0: Iya. Yeah.

Inggih, Bu. Inggih. Terima kasih sudah request lagu ya dan salam-salam. Mohon maaf, itu radionya besok-besok bisa ditolong dikecilkan sedikit volumenya karena Deduta cuma dengarnya nguingnya aja. Mohon maaf, jadinya Deduta tidak bisa agak bongol jadinya Deduta dikit niki jawabnya cuma apa-apa aja. Ampura nggih. Niki sampun wenten niki yang nyolek-nyolek. Coba Deduta baca sedikit. Niki wenten Bu Ketut Sekar dari niki dari mana niki ragane? Nggih Ketut Sekar niki yang nyolek Deduta melalui Facebook Rahajeng Galungan. Nggih Rahajeng Galungan wali Bu Ketut Sekar. Ini kemudian Niki Wenten Nini Nyoman Sudiati dari Durpadi Durpadi dan Pasar nggih. Ini Rahajeng Wali juga Nini Rahajeng Galungan dan Kuningan juga. Semoga sehat-sehat selalu nggih. Inggih kan Rai, itu dia tadi dua penelpon kita. Sekarang kita coba putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, itu dia tadi lagu-lagu requestan dari Raka dan Rai. Yeah. Sekarang kembali nih, dari buka line teleponnya. Kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Yeah. Ini sudah ada penelpon, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ah, siap.
1: Tetangga nih, tetangga deh.
0: Tetangga ki, artinya Pak Eka Mambal nih.
1: Iya.
0: Ah, Pak Eka Mambal.
1: Selamat Hari Raya Galuh.

0: dengan
1: yes. Ya, Ajan.
0: Ya, selamat ke keluarga ya.
1: Inggih, terima kan kasih. Yang
0: keluarga doanya.
1: Kan masih punya ayah dan ibu.
0: Tidak ada pacarnya biar sehat juga ya.
1: Astungkare, terima kasih doanya Pak Eka.
0: Ya, gitulah.
1: Ya. Inggih, Pak Eka.
0: Ya.
1: Pak Eka belajar bahasa Mandarin dari mana Pak Eka?
0: Oh, saya tinggal di Ado dulu. Ya, dengan ya setiap hari itu ya kan. Yang dulu pacaran orang Tiongkok.
1: Waduh, keren sekali nih Ki.
0: Ya kan cuma cerita itu malam itu.
1: Belum nah, sama ya, Duta belum sempat.
0: Waktu nostalgia dulu, dia apa itu lupa saya. Itu yang kan Jakarta dan Surabaya itu yang kan nggak tahu kenal sama dia itu loh di salon itu. Akhirnya yang diajak ke sana, saya berhenti kerja di Surabaya itu. Dia kan punya perusahaan besar gitu.
1: Wih, mantap Pak Eka, emang mantap nih.
0: Ya itu disitu lah mulai dia anu kenalan itu kan hanya gak sengaja.
1: Sekali
0: gak sengaja gitu.
1: Dia Duta
0: yang kau sama saya waktu itu.
1: Nanti kapan-kapan ya. Semoga bisa bergabung Pak Eka nih di Bernostalgia nih sama Dia Duta nih.
0: Mas ini dong biaknya juga minta kok.
1: Saya
0: dikasih dasar yang begitu serem-serem atau takut. Saya kasih yang begitu cantik yang mesra.
1: Mesra, gitu. Ditunggu sekali nih. Siapa tahu bisa jadiin contoh.
0: Saya yang sangat-sangat yang tidak bisa lupakan sampai hari ini. Dia pun baik dengan saya sampai sekarang.
1: Okay.
0: Saya sampai punya anak loh. Ibunya kan mbak, ibu Ani Alstisnya sudah meninggal tahun 2018.
1: Kenten,
0: ya, makanya saya bisa bahasa Jawa. Iya, kabar yang halus, yang paling yang paling kromo lah.
1: Iya, emang banyak bahasa nih Pak Eka bisa.
0: Ya, bahasa Madura ya. Bahasa Nusa, Jahu itu nyamuk masih malu ngetop doang itu.
1: Keren sekali, ya. Pak Eka. Sebelum ngelantur nih, kita mau request lagu apa dulu nih?
0: Lagunya lagu ini lebusan ingatnya kalau yang tadi itu saya dengerin lagunya rancak-rancak tok ya banyak ya. Nah, ini sekarang lagunya feel familiar sih ya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Ketela motongnya tuh ikut tombolnya.
1: Apa?
0: Ian gitu asalnya ketela. Yora peto hatine ojo gelo
1: asik
0: ojo ngono kadung janina yo hatine gelo
1: asik sekali nih
0: ya.
1: Asik nih suaranya Pak Eka asik ya. Oke.
0: Sore padang gula gede duta gantengnya
1: bisa aja
0: sing cantik dewe
1: bisa aja ini Pak Eka
0: banyak yo gede
1: gitu.
0: Tadi itu kan mah kasiran itu sebenarnya.
1: Oke, enten
0: itu minta lagu-lagu apa namanya tukang patri gitu loh.
1: Inggi.
0: Itu lagunya almarhum itu suaminya sebenarnya itu.
1: Ingin.
0: Dia tidak tahu ini acara dangdut gitu loh. Makanya tukang patri apa dengerin itu gitu loh.
1: Supir dokar, enten.
0: Dokar itu kan tidak masuk di sini.
1: Iya, enten di dangdut. Kang Yang dimohon Mbah Kaciran.
0: Iya.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu ya.
1: Iya, silakan Pak Eka.
0: Sama Bu Eka yang cantik di Batu Bulan ini. Kok gak mau naik dia ya kemana dia nih?
1: Lagi sibuk kayaknya Pak Eka.
0: Sorry ya. Selamat hari raya Bu Anu Bu Eka. Kan guyon ya di udara ya. Ya, sebel biar ada yang apa intermezzo lah. Iya. Terus sama bahasa namanya Bu Jero Susi. Mau Bu, enggak Bu. Selamat hari raya Bu sama Agung Rajinya. Ya, sejak lali satenya Bu, ya. Satenya Bu Ngaji kan banyak sekarang itu ya. Iya. Terus saya Narbo, Bu Ana, terus siapa namanya, Nyang Kirana, terus Cik Lisa, Cik Womeng Cik, kan Cik Cik. Kan sore aku selesai ya Cik ya. Ya, terus siapa namanya itu, Mak Ida, Mak Nur, Mak Nur Rahasisa, Pak Sugeng, terus, mau Pak, sebentar lagi. Ini jadinya request selalunya betul. Ini sebenarnya tidak kayak ragu ini, Mas. Ya, Kak, apa nama Kak Warung itu, ya. Ya, rame. Kita jaga galungan, Mas. Ya. Terus, apa nama lagi? Pak Yanarbo, Niang Kirana, Niang Murni, Pak Ketut Murdayo. Siapa namanya lagi itu? Andepi. Pak Bangki Sulami.
1: Yeah.
0: Nini Agus, Bu Suartini, ini teman baru nih, Dung Krisna, Dung Krisna, Sambal ini, Dung, selamat hari raya sekeluarga tuh, Dung Krisna, Bek Cynthia, Ketutmu, semua penyiar-penyiarnya ya, selamat hari raya, semoga selamat dan berahayu. Terus, siapa namanya Nini Hita, yang sering geliling ini Suade, monggo nyanyi Suade, tentang lagu apa namanya lagu Jawa, kita kayak lagu Jawa pun Suade, sayangku, Abu Sekar, Bu Kuguiwo, Pak Kuguiwo, Bian Yoga, itu aja dulu ya, nanti sore ada dulu ya.
1: Oke, Pak Eka.
0: Ya, terima kasih loh, Dedika.
1: Terima kasih kembali.
0: Hati-hati ada ya.
1: Inggi.
0: Selamat
1: ya. Inggi.
0: Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Pak Eka dari Mambal. Ya, Pak Eka ini emang bisa banyak hal ya. Apalagi terkait dengan bahasa. Inggi kenalai deduta, coba cek dulu niki, adakah yang nyenggol-nyenggol nih di Facebook?

Oke, Kang Rai, sepertinya tidak ada nih. Udah semuanya sudah bacakan yang nyenggol-nyenggol, baik itu di WhatsApp dan juga di Facebook. Nah, untuk Kang Rai sekalian, semoga hari rayanya lancar ya, selalu sehat dan selamat berkumpul dengan keluarga. Dan tidak terasa Niki, waktu kebersamaan kita di acara Pundangdut harus dicukupkan sampai di sini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah setia mendengarkan dan ikut bergabung dan sudah nyolek-nyolek nih tentunya. Ya, semoga lagu-lagu dangdut yang disajikan hari ini, sore hari ini bisa menghibur rekan-rekan semuanya. Dari Duta cukupkan dulu acara Pundangdut di edisi kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di acara Lingsir Sanjang. Ya, akan Rai, terima kasih dan dadah, bye-bye.

akan meraih pengembangan aplikasi sistem informasi anti perundungan atau SIAP. Made Bayu Oko Widiarta menjelaskan aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan pendekatan pentahelik yang melibatkan pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, media dan masyarakat. Menurutnya, sistem rujukan yang terintegrasi memungkinkan setiap pihak menjalankan peran dan kewenangannya secara jelas, sehingga kasus perundungan yang membutuhkan penanganan khusus dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Oka Widiarta menambahkan jika ditemukan kasus perundungan kategori berat yang tidak dapat ditangani di lingkungan sekolah, mekanisme rujukan segera diaktifkan sehingga instansi terkait dapat memberikan intervensi secara cepat, tepat dan ramah anak. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Salam Mahotama, Jaya. Inggih Ratu Widodani sarang sami sane Wangyang Titiang. Titiang Bupati Klungkung Imadi Satria.
2: Titiang Wakil Bupati Klungkung Cokote Gede Surya Putra.
1: Nangganen pemerintah Kabupaten Klungkung Ringgalahi becik puniki Lugerayang Titiang. Aturang Rahajang Nyangre Rahine Galungan Miwah Rahine Kuningan Majang Idedani sarang sami sane Megamehin.
2: Tumugi ide sangyang pramekawi Icinan kerahayuan Mawastu Sida Laksanayang Dharma Agama Biwah Dharma Negara.
1: Ngiring ruruh kasusuman jayaning Dharma puniki antuk pincapang sarade bakti nyujur jagat Klungkung sani mahutama. Ingi punike Klungkung sani maju harmonis tentram lan makmur. Om Santi Santi Santi, Santi Om. Salam mahutama. Jaya.

Om Swastiastu. Saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi Om.

Om Swastiastu, Rekan Rai, pemirsa Sang Sami, Sane Kantun, bergabung Rimpo 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kecunduk sanditian gede duta ring acara lingsir sanja sane mangkin pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata sane kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ya duta ring raina mangkin raina buda tanggal 17 Juni waksa 2/6 likur niki pacangnya ringin akan rai ngawit jam 5 kantos puput duta bertugas singgalah jam 7 wengine mangkin. Hingga akan rai penaka pengawet duta niki asiki temang keaturan duta. Judulnya nih Segar Lan Rahayu Saking Ngurah Panji featuring Ayuni Citra Dewi ngiring piar sayang.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Kalian Rai, Kandung Sarangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ya kan Rai, Rahajang Raina Galungan ye. Senewan kin ring penanggal 17 Juni kita umat Hindu ring Sajebak Bali merayakan Hari Raya Suci Galungan. Nah, dan tentu saja esok hari benyang kita akan merayakan Hari Raya Umanis Galungan. Dimana sekali biasa Niki yang kita tahu ring Umanis Galungan kita biasanya akan berkumpul Niki dengan keluarga atau meplesiran utawi jalan-jalan. Nah, Niki Deduta ada rekomendasi, sebuah rekomendasi destinasi wisata. Sane bisa kalian rai kunjungi Niki saat Umanis Galungan. Nah, tempat Niki Deduta rasa cocok Niki jika kalian rai ingin bercengkrama bersama dengan keluarga sambil menghirup udara segar. Dan tentu saja melepas penat karena selama beberapa hari terakhir sibuk metanding dan juga ngurus persiapan untuk galungan Niki. Nah, tempat Niki adalah sebuah tempat yang sudah terkenal Niki dering Kabupaten Tabanan. Niki merupakan sebuah kebun raya, yaitu Kebun Raya Bedugul. Niki merupakan kebun botani yang terbesar yang ada di Indonesia dengan luas mencapai 157,5 hektar. Nah, Kebun Raya Bedugul Niki terletak di kawasan dataran tinggi Bedugul, Desa Candi Kuning, Tabanan, Kalen Rai. Lokasinya juga berada di lereng Bukit Tapak dan merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, Kebun Raya Niki berada di ketinggian 1250 sampai 1450 mdpl. Jadi Kebun Raya, jika Kebun Raya berada Niki di Kebun Raya Bedugul, terutama yang wilayah utara Niki, Kalian Rai bisa langsung melihat Danau Tamblingan ye. Nah, Kalian Rai, Kebun Raya Puniki sangat cocok untuk Kalian Rai yang ingin bercengkrama bersama dengan keluarga, ingin lihat yang hijau-hijau dan juga menghirup udara segar. Di mana ring Kebun Raya Puniki Kalen Rai bisa menggelar tikar atau kain Niki dan langsung piknik bersama dengan keluarga besar.

lapangan yang luas, kan, ya, lahan yang luas, Niki. Kalian raih ring kebun raya Bedugul juga bisa Niki melihat-lihat koleksi tanaman botani ya, yang wenten ring kebun raya Bedugul puniki. Nah, di kebun raya Bedugul Niki banyak sekali jenis tanamannya. Ada khusus Niki, khusus rumah kaca yang berisi kaktus. Ada juga tanaman anggrek hutan, ye. Dan banyak sekali Niki koleksi tanaman obat, ye. Selain Niki ring kebun Raya Bedugul, Kedun Rai akan dimanjakan dengan pemandangan pohon-pohon yang sangat besar Niki yang berusia lebih dari 100 tahun. Jadi Rekan Rai bisa nih foto-foto ala-ala sedang menjelajah di hutan-hutan nggih. Nah, selain Rekan Rai bisa piknik dan juga melihat-lihat tanaman botani, Rekan Rai juga bisa nih sewa sepeda atau skuter listrik nih untuk mengelilingi kebun raya puniki. Nah, jadi Rekan Rai selain bisa berbincang-bincang bersama Niki, Rekan Rai bisa nih olahraga dikit naik sepeda atau nih keliling-keliling bareng keluarga dengan skuter listrik biar enggak capek nggih. Ingat Rekan Rai mesanakan dumun sejangkapnya nih kita akan bahas nggih Malebos setelah tembang puniki. Ya Rekan Rai tetap setia ring 4 RI Denpasar suara budaya Bali.

Sakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Sakelan Rai telur presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Terus 6,4 MHz sekalian lagi Kandun Serangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki akan kai niki akide tips niki jika akan kai memilih untuk mau pelesiran atau jalan-jalan ke kebun raya Bedugul nge. Nge duaning kebun raya Bedugul niki berada di dataran tinggi kalian kai daduta sarankan kalian kai untuk ngabe baju anget nge utawi jaket kenten. Karena kebun raya suhu ring kebun raya niki bisa sampai di 12 derajat Celsius. Nggih.

Jadi tidak ada salahnya untuk menyiapkan jaket nggih, apangten kedinginan. Nah kemudian rekan rai, jika ingin ke kebun raya Ring Umanis Kalungan, bisa niki untuk berangkat lebih pagi nggih. Agar niki rekan rai tidak terjebak macet nggih. Dan tentu saja supaya rekan rai niki dapat tempat untuk piknik yang terbaik nih. Selain itu rekan rai, saya sarankan rekan rai untuk membawa niki payung. Karena di Bedugul kita nggak tahu nih kapan hujan bisa akan turun. Duaning Ring Bedugul niki memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Sekarang cuaca Ring Bedugul niki bisa cepat berubah nih. Selain itu rekan rai, sampunnya rekan rai ada di kebun raya Bedugul sudah menggelar tikar. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kebersihan nggih. Jangan tinggalkan sampah nggih. Jangan tinggalkan sampah, tapi tinggalkanlah bekas jejak kaki nggih. Karena kalau tidak dijaga kebersihannya akan merusak nggih, merusak pemandangan terutama rekan rai. Jadi mari kita jaga kebersihan sarang-sarang. Ingin rekan rai mesanakan dumun oleh bos Duta Pacang Wali, niki nyarang rekan rai Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan, Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akan baik, Antun Keserangin, Pempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sani mangkin, rekan rai, ngiring masandakan dumun, metaki-taki, jagi nyalanan, pemuspan, puja, trisanya. Melebos ringgala jam 6 sanja, waktu Indonesia Tengah. Ngir, rekan rai, tetap setia ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

sujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesuci.

Brade miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng mencarang puje Trisandya.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai telur presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang ring lapangan. Rakelan Rai nalar dados nyaringin live nyabrang rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: Ingatkan raya sahabat budaya wabu sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan. Ingatkan raya umat sindu sederma ring saja bagu Bali. Mogi-mogi ida sengang diwasa ngicenin kerahiwan lan kerahajangan. Ingat seni mangkin ringgalah 18 lebih 12 waktu Indonesia Tengah. Ingatkan raya ngiring kita ikuti ibadah asan maghrib nih untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya. Ingatkan raya tetap satu ring perupat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Ingatkan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga akan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Kantun ke sarang. Lomba RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan lagi kantor serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kang Rai, selain mungkin duta pacang, ni cayang informasi terkait dengan agenda PKB ni. Ring Rahina Buda ni, tanggal 17 Juni, warsa 2016 likur. Malay bos, ring galah jam kutus waktu Indonesia Tengah. Pacang Wenten niki pagelaran Bondres Inovatif saking Yayasan Telekontong Mas Batuyang Banjar Buda Ireng Desa Batu Bulan Kangin Sukawati Gianyar. Tempatnya ni ring kalangan Madia Mandala. Guys, sementara seorang sami sana seneng niki dengan pagelaran

ring kalangan Ratna Kanda nggih ringgalah jam 12 wita. Selanjutnya ni ring kalangan Madia Mandala ringgalah jam 5 wita nggih. Nika pacang wentan niki parade utawi utsawa joget bumbung oleh atau saking seke joget akah luki banyak selat desa Sobangan kecamat Mengwi duta Kabupaten Badung. Kesarangin seke joget bumbung duta suara desa Manis Tutu kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Yeh. Ya kan Raisa nih seneng niki ngibing utawi nonton joget bisa langsung niki benjang ring tanggal 18 Juni nggih. Langsung mantan meluncur ke kalangan Madia Mandala. Nggih santurnya nih ling kalangan Ayodya nggih ring galah jam 6:30 wita sore nggih wenten pagelaran palegongan Dharma Patni oleh Yayasan Bali Kuna Santi duta oleh dinas Banjar Dinas Santi Desa Selat Kabupaten Karangasem nggih. Santurnya nih niki wenten kalih niki nggih bertepatan ring galah jam 7:30 wita. Sene ka pertama ring gedung Kesir Anawa wenten pagelaran sendra tari Ciptoning Mintaraga nggih oleh dawi saking Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Jogja. Dan iki yang di banyak ditunggu-tunggu niki nggih wenten Wimbekara utawi lomba Beleganjur Remaja. Ring panggung terbuka Arda Chandra nggih. Yang akan berlomba besok niki ada 4 duta nggih. Yang pertama nika wenten Sekegong Cakredara Desa Adat Sedang dari Abian Semal duta Kabupaten Badung. Santurnya ne wenten seka Beleganjur Yowana Bale Oncer Ganda Desa Adat Gelgel Kecamatan Klungkung duta Kabupaten Klungkung. Dan ada Sanggar Seni Krisna Candake Abinawa Desa Nusa Sari Kecamatan Melaya duta Kabupaten Jembrana. Sarang niki wenten Yowana Santi Adnyana Desa Adat Anturan Desa Adat Anturan Kecamatan Buleleng duta Kabupaten Buleleng. Nggih kan rai sane seneng nonton Beleganjur niki benjang ring tanggal 18 Juni niki wenten lomba Beleganjur ring panggung terbuka Arde Channel nggih menampilkan niki 4 duta duta Kabupaten Badung duta Kabupaten Klungkung Jembrana sareng Buleleng. Ingin rai mesanakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarang indah ke rai.

0: ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cup cup cup.
1: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan. Tari Sangyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tembang-tembang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada 3 unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Hingga ke Rai, Kantun Serang Info 4, RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga ke Rai, Ring Rahina Galungan, dengan Kantos Rahina Kuningan, pasti ke Pacang Wenten Niki Anaki Ngelawang. Yeah. Nah, Kang Rai Ngelawang puniki berasal dari kata lawang ya, yang berarti pintu utawi gerbang. Nah, Ngelawang nike didefinisikan ya sebagai tradisi mementaskan tarian barong yang berkeliling ya dari pintu rumah warga ke pintu rumah lainnya. Nah, kadang-kadang nak ngelawang niki bisa sampai di desa-desa sebelah nggih, tidak hanya di satu banjar saja. Nah, untuk tradisi ngelawang biasanya dilakukan kadang-kadang oleh anak-anak niki nggih. Di mana barong yang digunakan nike seringkali barong bangkung. Dan kadang-kadang niki rame-rame nggih karena perlu dua orang sana nyolahin barong bangkung dan perlu beberapa orang untuk megambel. Inge karena niki nonton kerasa kalah di duta sampun mepet niki inge. Ring sandakan dumun melebas duta pecang wali niki nyarangin akan rai ring acara lila cita. Tetap satu ring perempat RI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idalane malih iring titiang miasa yang gatre basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur minakadingane. Paletan Hari Raya Suci Galungan madue unteng penyucian jagat buana agung lan buana alit. Pasokan energi ring wewidangan Bali. Inggih punika BBM miwah LPG kantun aman. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Penyuluh ahli madya agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya, ngodarang paletan Hari Raya Suci Galungan madue unteng penyucian jagat buana agung lan buana alit, ngawit saking sugian Jawa lan sugian Bali. Manut dane ngalima teknologi lan gaya hidup modern boye wantah dados pikobet yening unteng utama Hari Raya Suci Galungan inggih punika kemenangan Dharma nglawan Adharma tetap ka uparipe. Nyoman Arya ngewawahin majalarang unteng utama Hari Suci Galungan kerasayang tetap adung ring up jagat modern sekadi mangkin. Naler, paside ngukuhang pasemetonan lan rasa bahagia ring kahuripan puniki. Gatre selanturnya nih, kepala bagian usaha jasa perumda pasar Suakedarma, Putu Eka Yudiantara, ngodarang pemerintah majalarang Satgas Pangan, setate nyelehin pengarga barang-barang pabuat saran serahina ring pasar tradisional mangde nenten ngelangkungin harga eceran tertinggi utawi HET sane sampun kapi kukuhang. Manut dane stabilitas pengharga barang majarang penyelehan sane kemargiang antuk Satgas Pangan nenten wantah kemargiang rikala Hari Besar Keagamaan Kemantan sakemaun sedurung Hari Raya sampun naler kaselehin lan kaawasin ring lapangan.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Jatim Balinus Ahad Rahedi mastikayang pasokan energi ring wewidangan Bali inggih punika BBM miwah LPG kantun aman angin ngenepin pabuat kramane sarahina. Kawadarang ring rahina galungan mangkin naler kuningan tanggal 17 Juni stoknya ne kantun genep. Naler, samian infrastruktur tetap kesaya gayang, ring makudang genah mangde proses distribusinya ne praside lancar. Gatre Kapinguntat, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana, ngudarang jatre tradisi Bali pindah ke Sinalih Tunggil, program sorotan utama ring Pesta Kesenian Bali utawi PKB. Kaping petang dasa kutus warsene mangkin. Katleterang jantre tradisi Bali pinake ruang edukasi budaya, sapisanan ngentahang warisan leluhur sekadi permainan rakyat, pengobatan utawi nambanin, miwah olahraga tradisional. Manut Ide Bagus Alit Suryana, selian ruang edukasi jantre tradisi Bali, naler mayus becik santukan nguripang, malih olahraga miwah permainan tradisional majeng para siswane mangde sayan seneng lan cinta budaya. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatre basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin panglembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asapunika wawu.

0: Permainan Tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Raklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga kembali lagi Kantun Sarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Semakin ring acara Lila Cita, Deduta Pacang menyajikan iki sebuah gamelan gih tetabuhan bebonangan beleganjur. Nah, kadang kali bebonangan iki lebih banyak gih bebonangan beleganjur niki lebih banyak dinominasi oleh alat musik pukul tanpa bilah gih sekali reong, kempli atau kajar, kempur dan gong, kendang dan juga ceng-ceng. Ngehen rai ngiring piasa yang niki bebonangan beleganjur sarang-sarangnya.

0: mana? Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid.
2: Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
2: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
2: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
2: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
2: Nah, itu udah pinter.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

topeng panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng panca merupakan perkembangan dari topeng pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng sabte. Pada tarian topeng sabte, ada tambahan penari, yaitu putri dan condong.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali. Jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

Menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakalan Rai para pemirsa sedangkan dun mesikan Rai Perempat Suara Budaya Bali Rindu juga pada megenah dumugi kantun pangin di tiang kena. Eh, dede main rawah sedang makin jaga nyarangin para pemirsa ringkala wengi kadi makin akan dos puput kalah dari ini jam roras malih jebos ngeh pasti ke sampun acara sana sampun ke siaga yang sedang makin jaga lanturang di tiang untuk ngaturang siaran Rahine Latri Lile Cite sedemangkin jagi aturan di tiang tabuh Legong Gempianing Ulangun Niki tarni palegongan kreasi baru ring Bali sani diciptakan di tahun 90-an ngeh. Nah, tarian niki terinspirasi saking kisah asmara klasik Panji Semirang lan Raden Panji Inu. Matiosan sarangin legong klasik. Sane biasan nyane, sane kebaktang utawi ditarikan oleh dua utawi tigang penari legong gempianing niki ditarikan oleh pitung penari putri taler ini agam-agamannya ninten ngangen karakter penari condong nah sepunapian tuk sana makin lulus biar sayang.

0: sudah benyak, biar misi latek. Ini sudah madan hidup penyah latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sebenarnya di daerah Lanrai, seni kandun misikan ring perempat suara budaya Bali, seni wawu sampun aturin titiang tabuh legong kreasi jempianing ulangun. Eh, seni mungkin jadi lanturang titiang untuk ngaturang tabu 6R sanya. Sebenarnya di daerah Lanrai, ngomong saya ini lelamatan tabuh 6, kenden iki biasanya nih.

Biasanya ini dipentaskan kenten niki hari tatkala upacara yadnya sana kelaksana yang ring pura nge. Nah, ngomong ini tabuh 6 ersanya ingian punike 6 merujuk pada perhitungan angka 6 kenten. Nah, ersanya ingian punike manifestasi saking ide betare siwa inake penguasa kena niki ring arah timur laut. Ngomong ini filosofis lan musikal struktur tabuh 6 niki merepresentasikan persembahan suci utawi keseimbangan. Nah, niki tabuh utawi gendingnya ne memiliki pola ritme sane ajeg lan berfungsi pinake sarana antuk nyuciang genah upacara. Nah, sane mangkin rekalan rai durus dumun biar sayang ngiring biar sayang sarang-sarang tabuh 6 ersanya.

0: Pemirsa, semuanya di tiang, sanikan dunia rangin dede, ring perempat suara budaya Bali, landurang di tiang, acara dulu ini, antuk ngaturang siaran legenda, drama legenda, sanikan ngambil judul, Legenda Batu Raden, dulu isfiar sayang.
1: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan, bernama Suta.
2: Oh, bagus, bagus Suta. Eh Suta. Kesini, saya mau bicara.
3: Sendiko Dawuh Paduka.
1: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
2: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
1: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden, nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sebenarnya ini anak lain rai, para pemirsa, ampun ampun banget. Sana makin lanturang di tiang nih kini. Senau legenda Batu Raden saking RRI Pukerto. Jadi keganti kini niki antuk ngaturang drama legenda. Sana ngambil judul Barong Landung dulu siar sayang.
5: Hai saya Pamus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jangan.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ane besikan, adi jegek tor putih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari. Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, gini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus.
6: Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina.
5: Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda.
6: Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
6: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
7: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
7: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
7: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
7: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut.
7: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda.

0: kepadamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan Tapa Yoga Semaidinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Ahem. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi.

0: Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
1: Ya, begitulah pria. Selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
2: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
1: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingka.
2: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
3: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menerkam tuanku.
2: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
1: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: aku harus mencarimu, Kanda. Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jaaah!

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeling.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan bareng Landung di Jabopura. Suwut ngeling.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Parung Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekolan Rai, para pemirsa semua di Tiang, Sanekan dan Masikian, Ring Perempat, Suara Budaya Bali, Sane Wawu Sampun, Naturin di Tiang, Rama Legenda. Tapi Sane Sampun, Katur Wawu, Dumugi Presiden Menghibur, Sahabat Budaya, Ring Alahung Ini Mangkin, Iri di Tiang, Ring 106,4 FM Perempat, Suara Budaya Bali. Dan durang di Tiang, untuk ngaturang siaran kelanguan, ngaturang teman-teman Pok Bali, kandos puput, gelar duene jam 11 malih jebos. Nge, nah, tembang dumun jagi katur saking Yan Sri Kandi, Wilasmi. Wilasmi.

0: Turun ke sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Raglan Rai para pemirsa, semedon di diang sanikan don mesikian ring berempat suara budaya Bali. Wilasmi saking yang Sri Kandi sanawau sampun aturin di tiang eh. Untuk tembang sanis sampun katur wawu dumugi presiden menghibur sahabat budaya ring alahung ini mangkin. Iring di tiang untuk ngaturang teman-teman po Bali. Kandu subut galah duene jam solas mali jebos. Nah, sana mangkin sangra di tiang galah duene ring lain telpon 223361. Majang ring para pemirsa semeton sana jagi bergabung durusang. Om Swastiastu Rahajeng.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wongi.
2: Rahajeng.
3: Kenapa rata dede?
2: Kena.
3: Ini mahan bagian.
2: Unggahan dulu narane, Tios niki suaranya.
3: Ini Ica apa jater nih?
2: Iya, dados Tios niki suaranya.
3: Orang apa kena pilak nih?
2: Ada. Pun minum obat.
3: Ampun. Ini enak kena angin gigis
2: pun. Ini pun api yang mencuaca soalnya. Ini
3: cuaca sibuk landasan kena
2: nih. Ini pun api yang mana.
3: Ini udah semang deh.
2: Terus nak temang napi?
3: Bungan hati nge.
2: Bungan hati?
3: Bungan hati.
2: Oke, ditunggu nge.
3: Rudi awan nge.
2: Rudi awan. Miring, gelis kena nini ita nge.
3: Ini ketemu nini mau pamit. Om Santi,
2: Om Santi, Santi, Santi, Om nini ita ring seputaran. Dini Ita ring seputaran Tabanan, senawau sampun bergabung niki nyerengin di ring perempat suara budaya Bali. Mangku rahayu suk semua. Suk semua juga mangku sampun nyarangin nge. Sahabat budaya, semendong didiang, sani kantun nyarengin dede, serung lantun niki tidak informasikan, ngomoseng ini dudonan acara, sani kelaksana yang ring rahinane benjang. Waras pati, terkutus Juni warsa kali tali 6 likur, ring pesta senian Bali, sani kaping petang dasa kutus, ngawit ring gala siang, jam solas, niki ring kalangan rat nekande, wenten wimbo kare, utawi lomba taman penasar, sangar seni, semar pegulingan, Sekar Tunjung Biru, Desa Adat Tanjung Benua, Kelurahan Tanjung Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Duta Kabupaten Badung. Ngelantur niki gala sore jam 5 ring kalangan Madya Mandala wenten parade joget bumbung. Nah, Kabupaten Badung kesarangin Duta Kabupaten Jembrana. Seneng-seneng ngibing durus rauhin benyang ke pesta kesenian Bali nggih. Durusang nonton punapi gerakan joget yang memang masih dilestarikan kan terus mangkin. Nah, pasti ke sampun wenten pakem-pakemnya nih nge. Goyangnya seperti napi, egolannya nih. Nah, kentan nge. Nah, ngelantur niki ring gala sore jam 6:30 18:30 ring kalangan Ayodhya wenten pergelaran pelegongan Dharma Patni Yayasan Bali Kuno Santi Banyardina Santi Desa Selat Kabupaten Karangasem. Mali jebos benyang niki. Ngelantur wengi nyane jam 6:30 ring gedung Kisrarnawa wenten pergelaran sandra tari Ciptoning Mintaraga Departemen Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Ring open stage ada Chandra. Ring galawungi jam 6:30 wenten lomba bola ganjur Duta Kabupaten Badung wenten Kabupaten Klungkung Kabupaten Jembrana Taler Kabupaten Buleleng. Nah, sahabat budaya sementara di tiang pasti ke sampun durus ngerauhin ring pesta kesenian Bali sani kaping petang dasa kutus kantos tanggal 11 Juli sani jagirau. Muali sangra di tiang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu beli dede.
2: Tiang.
3: Yang Mbak Indira.
2: Mbak Indira.
3: Batut.
2: Kunapi.
3: Dadah semangkinan di dede.
2: Durus Mbak, angin kalah duit nih. Nggih.
3: Cuaca driki terang dede, dingin sekali dede.
2: Oh, kenten.
3: Kunapi di studio dede.
2: Cerah-cerah.
3: Cerah juga nggih. Nih, yang menggatro beli dede. Sane wau nini itang ye. Banyak minum nini air panas, panggulis sehat nini.
2: Nih, iglis kena.
3: Kenten Pak Dekarjo, wenten Mbak Ayan Ginar, mikirin kenten api dan kira gana. Sung, penginten wenten Mbak Luh Sekar Satung. Wenten Putu Sekariani, sing kebo iwo. Wenten ini Ayuna, wenten Mas Tunini, wenten yang Kirana, Mas Tunini Tuade, siram zumbi yang Seri Kekeran, mau manggutu nyalain tarang gede.
2: Oke, entah.
3: Wenten Bu Sinta yang Penate, wenten Bu Jero Manurago, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Niang Kisawat, Aler Niki Rahayu, Niang, enten kira yang Bu Vera ring pasar Sabanan, Kak Mangkustani, Kuplo Aler nyarengin Dede, duduk Pak Depi Aler nyarengin Niki Dede, enten Malis Niki Jero Susi nge. Mbah Mangku Prajopati ring pemenang. Wenten siro yang itu sekarang sami beli dede. Majang beli dede. Rajang tugas yang kangge pesta seni saking rumah mantun nonton dede.
2: Nggih, mantun galah langsung rawin ke center nggih.
3: Ring TV taler nih menonton
2: nggih. Kan sampun wonten siaran langsung.
3: Nggih, wonten siaran langsung
2: di YouTube-nya juga nggih.
3: Dede. Kak Dania ring sanur niki nyolek taler nggih rahayu nini sarang kakek. Beli dede rajang tugas nggih. Galah wali yang titiang sinap bantu Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge, suk semua, sampun bergabung niki wenten Mbah Indira, ring seputaran Tabanan. Selamat malam. Ngiring wawanang malih. Inge, 223361, Raglan Rai, sahabat budaya, seneng wawu sampun titiang informasikan, ngomong-ngomong indik dudonan acara, sani kelaksana yang benjang dikiring pesta kesenian Bali. Inge, selamat malam.
0: Mencari Pak Dede.
2: Tiang.
0: Tiang kacang lagi pun cepat-cepat lagi.
2: Nih.
0: Nih. Pak Dede.
2: Tiang.
0: Waktu lagi ada penyelidikan jembatan merah lagi nak mudah mereka cek tiang.
2: Kapan nih kang?
0: Oh, tayang tiang merah lagi Pak Dede. Jembatan merah di lingkung lagi.
2: Oh, dulu Pak Tiang.
0: Ambil ya. Jembatan rawan nih Pak Dede.
2: Oh, kenten.
0: Banyak yang korban riko.
2: Iya.
0: Mungkin penyikin yang kalah di bos kenten, Pak Dede.
2: Aha.
0: Riko, cek tiang, riko, aneh, riko, Pak Dede.
2: Mungkin bisa diceritakan malah jebos nge, reksesian kaping kali nge. Genah bernostalgia. Sana mungkin niki mang da boleh sementara sana tiasan.
0: Iya.
2: Aha. Angkat kalah megatra dadas kakiang.
0: Iya. Arah jam tugas niki Pak Dede.
2: Ingih, mali jebos jantos di tiang ringgalah jam daseng nggih.
0: Oh, nggih.
2: Ah, mandados menceritakan mungkin pengalaman kakiang ring jembatan merah sarwentan ring klungkung.
0: Nggih.
2: Sing jantos pramacan. Om. Santi. Om. Semua kakiang made ditunggu mali jebos ceritanya nggih. Muali ring 223361, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam, Beli Dede.
2: Inggi, Rahajang.
4: Siang mah Egi yang kekeran, Beli Dede.
2: Egi, kekeran, punapi.
4: Ini sengkara, tiang sehat.
2: Kena, nge.
4: Rainan, sane.
2: Sampun memargi,
4: antar. Kalau sama pacang rau, mau gi kena, sekarang sami, Beli Dede.
2: Inggi.
4: Beli dede penapi niki gatre.
2: Kena dados mangkin.
4: Mugi kena ngelantur, mugi dede. Iya, itu yang nyaranya megatron, itu beli dede.
2: Inge.
4: Inge, misi wau sampun ini ita, rajang ita. Enten Mahindira, Talar Pandepi, Jeremang Kusidani, Rahajeng, Raina Galungan, Kuningan, Sarang Sami, Mugi Cina. Enten.

0: yang seri taler yang narbo yang kirana yang kisiawan taler hajeng odah weni santa jerek kita taler hajeng bu eka bebe iya beli bebe kita tandikan sarang sami semeton mau nak rayu yang rayu mana sange pacar rau mali
1: inge
0: iya beli bebe juga galak aturak yang pamit om santi om
1: inge isuk semua sampun bergabung niki wentan bahagi ring kekeran mengui sanawu sampun bergabung rekalan rayu terus temun piasa yang sange pacar ngelintang
2: anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Enggak, reklan rai berapa miarsa semudah di tiang sanikan dun bergabung rai perempat suara budaya Bali sanawa usampun aturin di tiang tembang. Eh, nyarangin semetor rai ambara ring sesian kapeng kali makin iring di tiang bernostalgia. Eh, Ibu Agung ring seputaran Guang Sukawati suk semua sampun nyarangin. Adi Ganal niki ring seputaran Tabanan suk semua sampun bergabung. Ingi reklan rai sahabat budaya sanawa makin sangra di tiang ring 223361 ini di tiang bernostalgia ngeh. Nah Rianto kan benjang niki rahine umanis galungan mungkin menten ya bernostalgia raklan rai bisa menginformasikan mau kemana ring dija benjang tu tujuannya nih melile cita kesarangan keluarga ngeh. Nah niki sudah titiang buka ring 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu sira niki
1: titiang ipeka kaki lacer.
0: Kaki lacer ring
1: ring tampak siring.
0: Ring tampak siring punapi medui gatra kena.
1: Kena.
0: Inge, terus na angin galah duene ngasang tau napi wasana bernostalgia.
1: Iya.
0: Terus na.
1: Pagi deh.
0: Yang
1: boleh winter nostalgia gitu.
0: Inge, akeh tenapi.
1: Tahun 1944.
0: Tahun kuda nika?
1: Tahun 1944.

0: 44 Indonesia kan merdeka 45 Ampura dumun kaki kuda yuso niki
1: 90
0: Waduh 90 Jakti
1: peserta lekat.
0: Waduh niki suaranya apa ya, suaranya kaki lacur niki kantun kenceng.
1: Kenceng.
0: Iye, dumugi sehat selalu kaki lacur sampun bergabung niki ring perempat nge. Durus nah niki tahun gak enak, tahun 45 sebelum Indonesia merdeka niki.
1: Zaman Jepang ya
0: penuh. Iya nggih. Durus mau cerita napi niki tentang napi.
1: Yang kalau anu niku saya salut kin anu niku kin usaha SMA Saban niku gede.
0: Napi?
1: SMA Saban niku kan anu makanya tas aja tepat.
0: Bisa. Oh Nike, wah berarti bukan tahun 44 Nike. Ceritanya kaki lacur kan tadi nikang benten nostalgia di tahun 1944. Punapi Nike.
1: Tiang tahun 44 Nike, tiang bisa ngait lano aja kopas.
0: Kopas Nike napi?
1: Kopak pisang.
0: Oh
1: Nike tiang. Yang masuk mereka masalahnya kupas, tas tiang aja tapis.
0: Okay, enten.
1: Nih, topin tiang aja tapis, terus mereka.
0: Jika udah mereka harga aneh.
1: Dan yang mana langon yang
0: sendiri. Peragaan ye.
1: Nih, enten. Mereka enten so anaknya kutun anak kain. Macam tumo.
0: Napi?
1: Tumo unik dari tumo.
0: Tumo
1: kutun kain ya.
0: Oh, nggih uning.
1: Kutun kain. Iku mendaging kutanan tiange uteke aja sembrong.
0: Mulak klano mendaging tumo kan. Kan kreatif ya dadosnya kaki lacur nggih. Kan kreatif dadosnya banyak gagasan.
1: Dan mungkin
0: ten kari dia ampun maju mungkin ten kantun di zaman api ya dari kenge di zaman perjuangan nih ke.
1: Pak presiden.
0: Iya.
1: Neng kian ajang-ajang kian kalau dia makan kaki lacur.
0: Napi ajang-ajang nih.
1: Ajang-ajang kian dan singkong.
0: Oh iya, iya nak lingsir dumun nih, sangkala kuat nih ke ajang-ajangannya becik, ane keras nih ke jukut paku, oh, buah pir, oh nih katos ajangnya tuh.
1: Zaman Jepang kena tanda di ngon nasi tulen.
0: Oh genten. Inge. Inge, sik semua dumun, napi wasan informasinya nge. Nggih, mana boleh semendon sanetiasan. Nggih, kantun akeh nika riantukan semendon sanetiasan mang de boleh talar nggih. Ngiring. Aha. Aha.
1: Santi.
0: Om, kaki lacur ring seputaran napi wasane tapak siring sene wawu sampun bercerita. Nggih, Om Swastiastu, selamat malam.
2: Halo, Pak
0: Dede. Yang nah, niki mau niki tepat kakiang genahnya nih bercerita mungkin nge.
2: Pak Dede.
0: Yang.
2: Kurang yang dimun siang niki. Yang dengan kalah gitu.
0: Durus.
2: Pak Dede ini kan pulus ke jembatan merah kan?
0: Iya.
2: Yang merah ini singkat mantan siang.
0: Durus.
2: Sampun tonton. Yang tahun 63. Milik yang ingin kisuan, kis yang merantau di kisuan. Kan bintu mereka kantor mantigan, kis terowongan air nisi di Satria ini kan, Satria Singkong.
0: Inge.
2: Nah, kan. Sampun nonton. Bintu bekasih itu kan. Ini karena bintu di terowongan air di Tuka Bintu. Sampun nonton. Ide dua gong. Metaiser ni tu, pulang je, pakai saya cair ni.
0: Mm-hmm. Ida duagung ring kelungkung.
2: Iye.
0: Nge, patut.
2: Sampun benten. Langgala juga sementan, jadi nge.
0: Nge, gilis mantan dan api.
2: Sampun benten. Ida sedun benten. Sampun sedun juga. Ini kan? Sampun benten. Kasihan itu nggak kurang mantan mereka. Ring puri ini. Ring puri, bak. Puri kelungkung itu.
0: Mm-hmm.
2: Sampun benten. Ida sedun. Megayot juga. Ida sedun. Kesukaan juga. Megayot juga. Kemudian sedang senjatin ke mereka tablet malen gitu. Malen kan panahnya kan pirang selam nih. Nah kemudian kan ide mana gitu. Ide saya megayot gitu. Pulang ide tentunya gitu. Pulang ide tentunya. Panah ide terowongan air gitu. Nah itu sampai kemudian Pak Jadi. Ini kisah kenyataan, ini kita bohong siang.
0: Oh iya iya, nge, luar biasa sekali nge. Niki wawu cerita Niki wawu cerita yang memang napi ya vibe-nya Niki mistis sekali.
2: Benar-benar singkat. Langsung tanah hijau Niki. Tidur kenten menggayakan ide di jempanya Niki. Tembus lah Niki. Tuh udah bolong kenten. Bolong ya Niki ke tembus ke dinasnya Niki. Iya ya berikut Pak Jide.
0: Iya.
2: Kenten tingkat masih lah Niki Jide berkunjung Niki. Jembatan merah Niki. Beristilah ke Yen Niki ke yang ngajana di kantor camat dakwan.
0: Oke.
2: Pak Jide.
0: Tapi
2: yang nyelanggal lagi bos.
0: Nggih, sampun lentuni nyelanggala, ampun akeh nyelanggala niki. Aduh, luar biasa sekali Niki, Kaki Yang Made ceritanya. Terima kasih Dumun.
2: Benjang
0: male wawana nggih. Giring. Om Santi Santi Santi Om. Giring wawanang malih para pemirsa semeton sedaya kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali sang radit yang malih galah druin nggih kantos puput jam 12 malih jebos.

0: Sebenarnya dia yang sahabat budaya sani kandu nyarengin ring galah ungini mangkin melepisan rahajeng rahina suci galungan nge. Nah majareng para pemirsa sarang sami pasti ke sampun capek nge riantukan dari tadi pagi melaksanakan aktivitas muspo kemerajan kayangan tiga napi wastane malik ke panti. Nah ke pura-pura keluarga sarang keluarga sami makin galah becik pisan beristirahat na benyang miki malih nglanturang jagi meplesiran melile cito ke sarangin keluarga utawi pasangan nge semakin durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan raga widu. Alah lega awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngeli obat segar saat puasa sai.
2: Nak dini seboi raga nak rawas angom.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ingin raglan rai para pemirsa semudah di tiang sanikan dun bergabung rai perempat suara budaya Bali senawa usampun aturin di tiang tembang nyarangin semeton rai ambare dumugi jaya presiden terhibur ke mantan antuk tembang-tembang sani sampun katur ingin sani makin malih sangra di tiang galah duine ring len telpon 223361 majar ring para pemirsa semeton sani jagi bergabung yuk kita bernostalgia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Inge.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar? Halo.
0: Adiasan tawang ring dijan iki posisi sinyal jero. Aduh, beturang boh lo galo, lo galo.
2: Lo jangan. Le bayan war sini.
0: Aduh, lo galo. Kada nak subuh ngipi, ternyata kantun megadang. Punapi sehat.
2: Sehat, tak dede penapi
0: buat udah. Ngeh, mangkin nang dados. Punapi, sampun dija rencana benjang niki jagi jalan-jalan.
2: Disibang kan ya niko, dan hijau, dan tiang kan niko.
0: Ados ken, dan?
2: Ada, Sri Krom, Riki, men melancaran, cik ni galuh.
0: Kenten.
2: Ya, kan Pak Dede nih.
0: Nge, Dede Mahendra.
2: Mahendra, bagus ganteng. Ada yang patut. Patah cemaran Pak Dede.
0: Oh, kenten. Patah nge.
2: Nge. Pak Dede.
0: Ya.
2: Ngerita
0: dek nih tadi. Nge, durus nak, durus nak. Metengkem demun, kenang demun pang ngilang. Nah, pang becik suara.
2: Ampun nih kak,
0: ampun. Ampun, ampun becik mangkit. Durus nak.
2: Aduh, Pak Dede. Pak Dede, tenang nanti yang ngigel dan Pak Dede.
0: Napi?
2: Ngigel dan yang.
0: Oh, ngigel.
2: Nge, buat yang kelong, yang gelardo, sudan, kan Pak Dede nonton yang gel sudan.
0: Tahun kuda nih ke, kan ampun teh andruh nih tiang dumun yang tahun-tahun wawu niki pasti ke sampun nang. Tahun kuda lo galo ngigal.
2: Tiang-tiang hari bajang, gitu.
0: Pih.
2: Bajang, tenik.
0: Keng
2: ngigal yang kamu kocong kilung yang ngigal milang yang ngigal niko
0: ngigal napi dados napi dados galo
2: dados mantri gelis kada mau ribu
0: puih berarti satu panggung sarang almarhum ibu ribu.
2: Nggih,
0: yang
2: nanganeng
0: ngigal gak
2: mau ribu.
0: Oh, nanang kenten kaden tiang. Artinya berarti kan tidak sering berarti nggih.
2: Nggih. Pidan kenten yang ngigal milang iku boleh ngigal yang gesu gancang kari bajang. Mon ko di apa nadane iku bindu niko.
0: Oh, bindu nggih.
2: Niko kenten. Niko ampun tiang. Ngigel.
0: Napi kenangan di panggung yang masih diingatkan terus mangkin.
2: Nggih, ingat.
0: Tiang. Napi gen kenangan ini ke.
2: Nggih, kenten tiang kari ben kayang ko mangkin kadut tiang kari niko kenten. Gelungan kari mesin ko kalau di puro gelung tiang.
0: Oh, kenten.
2: Nggih. Mangkin tanan hijau ngigel.
0: Oh, nggih. Nah, ampun ya, wenten generasi mangkin, nggih.
2: Nggih.
0: Wenten generasi-generasi baru.
2: Nung kian ajak mo ibu pisang nigel niko, ajak mo ajak nigel pot na yan, tenten na kian. Ajak nigel nga nga, kian iki di video, kian pa dede.
0: Oke, okay, terus waktu ke lokasi nari, nike naik napi, naik jalan kaki pada zaman nike napi naik truk, napi naik sepeda motor.
2: Tahu niki jalan yang mejo niko mobil niko, yang nampak niko. Jalan kaki kan yang
0: ke. Karena nampak soalnya ni. Okey, benten malih lu galuh.
2: Kenten ampun nang siang
0: balik. Artinya mempunyai pengalaman dados pergina, boleh nari sarang pergina senior sekadi almarhum ibu ribu ngeh. Nah, nika memang pergina
2: kan saya ngajak mau ribu ngigen terus ya angin desa yang kena
0: aduh
2: beribu angin kena mandri caranya yang ngigel
0: nih mandri budo coba kening desa kide neng kide mantan
2: kalah nih nake
0: hamil mantan kide mantan nanti kan yang stop
2: pun dandang
0: nih ke dandang pun
2: terus

0: Nah, ne marah ya. Luar biasa sih semua dumun lo galo. Sampun-sampun kenian tuh nge. Dumugi panjang yuse presiden menghibur semeton ring sejebakan jagat Bali. Nge, malena napi wastane lanturan.
1: Jodoh jak Pak Deden, Pak Deden.
0: Pasti jodoh salpun Dede siaran lo galo. Atau lo war sini pasti sampun presiden munggah nge.
1: Nggih, Pak
0: Dede. Nggih, semua leh war sini.
1: Ya.
0: Suk semua dumun nggih.
1: Nggih, mangkin. Aten dia kalah Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Tangkule swidro munggah nggih.
0: Nggih.
1: Supeten dia mangkin Pak Dede nggih. Pamit Pak Dede.
0: Ngiring.
1: Ayu Pak Dede dengan margi male jebos Pak Dede
0: nggih. Nggih.
1: Om, santi, om,
0: santi
1: ganteng.
0: Inge, luar sini. Sing semua, loh galoh, Nini Janger, Bu Lodro, loh luar sini. Nah, niki empat nama, satu orang. Nggih, sampun bergabung, wawu, suk semua, sampun nyarangin Dede, ring perempat suara budaya Bali. Malih, niki ring ditiang, ring 223361. Menjang ring para pemirsa semeton, sani kantun mesikian, ring perempat suara budaya Bali. Ring ditiang, bernostalgia. Untuk ngaturang temang-temang, taler malih jebos, sani jagi request, durusa. Nggih. Wenten Chandra kerobokan suk semua sampun bergabung nyarangin Dede salam sarang semeton sami. Inge Muwali Om Swastiastu selamat malam.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Siang.
2: Siang kakiang kita ketemu di apisan sarang Pak Dede.
0: Inge suk semua dumun kakiang sampun boleh masuk wawu mando boleh semeton sani tiosan nge. Ngiring. Ade kaki yang made mikirin seputaran Denpasar sampun tetap monitor niki nggih.

0: Angin rekalan rai berapa miarsa sampun nang pindah frekuensi dumun terus dumun piarsa yang sene pacang lintang.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
4: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Mekepung. Mekepung sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jembrana. Tradisi Mekepung berasal dari Kabupaten Jembrana sehingga Jembrana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi Mekepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jembrana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bak seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahun.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Raglan Rai Bro Pemirsa semua di Tiang Sedekan Dunia Rang Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Gusti Ngurah Gusti Ayu saking Rai Peni sanawa sampun naturin di Tiang. Nyarengin para pemirsa sami. Dumugi jaya satu terhibur ke mantan. Menyalatik gocap niki semeton. Aduh, pun api yang tetap bersabar. Ngeh, beli Rai Peni tetap semangat. Kadi dagang kasur. Ngilangin-ngilangin nak lian kocap ni mula sir. Ayo rekalan Rai, diantukan sabun muas tegalah. Dari ngelusur mempamit, suksa mo sarang sami antuk uratiannya ni. Menawi dewan dan iwang, risi doning pemargi. Didiangin ter acara puniki, banget lusur agung pangampura. Pindah kawasan aneh atur acara puniki, puputang titiang antuk pramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Genggong. Genggong adalah alat musik tradisional

0: panca nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara engung, jenis hewan amfibi.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet, males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
2: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
1: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
2: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
1: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
3: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

de wangkar. Dejo suram. Bokir no akeketan marantening tarwaking. Kuat kaning terno terni sepi sunya. Wantian madur kamu, kong rancan.

Sila watak yang butuh budi, butuh bucarikan yang satu sepatu. Oh, susupan maronten yang desa-desa, atakan yang desa jauh aku. Sawetnya nuri keroda niresiru balian batur. Anu sudah niresiru mangaran, nimade wali. Sinenguk akan angat wali wakil manusia. Ia dikenimitanian, angin kinakan, teluk testi teranjana panggelekan raku bersama ginelar. Biporayo, angeruk desa jauh raku. Angin kinakan, gering larut dan surdan. Bersama angelarak kenajian, siwar mas. Gering sing wayang kerap kase katekaning pitik pengilpu bersama ginelar. Sedulin nirep pinerikakan kagelaran sirep mangaran geruda mas teraku. Mijil ayo geni murup saking siwedwar, saking tungtungin rambut, saking tungtungin cangkem, saking nirep kale. Ginelar porak mekalan tak ginelar porak mekundalini ginelar bro porasam

sir ya nami. Apaan sampun si derok di kanan ini? Luar, adik aku yang ada di rumah aku lemah di warna perangmu. Anak edang pandek apa dong? Pandek anu pangkualan dia siap lagi. Samangka negara manis. Ya, sampun asusupan meradik. Jar!

upan na makan di tiang murdan ning kawya pura cokoy dewa. Cingak cingak karadu desa jauh sampun nyak dek dek antuk ipun ipun ibalian padur ngelarang teluk des di teranjan noradu monyok monyok desa jauh ne radio rumangkano kantor dino segera antian kerudu seri-seri narana tu ibalian padur pula kita tegak kamekin ha Desa, orang yang bandi yoi balian batur tekeneng menir. Nene, jani kamu paman. Rejak ia papak kesaktian yoi balian batur. Nene, punut pustaka menguini paman punut. Inge, oradu, didiang saya ke pacang mapak kesaktian ipun yoi balian batur bangyang. Titiang lungsur mapamit meligih cokori de warin puri mapamit titiang mapamit titiang ibn desa mong kano karaman ira singgih aradu beliaku ngiring mangkin orang purian dap-dapang Miring ngeras titiring perajan dumadak dumadak sido jayu ipun ibn desa ering payudan padem ipun ibalian batur nanana akitu adi saja cari pemunyi nadini jalan jalan ke puri adi tunasang di pemerajan pangsido selamat adi.

Rosa mi marronando.

Sekenang. Dengan lelem. Nah. Nah, topang.

Nenek, nenek, nenek. Watak wira yang udah pernah bekerja. Saya ke jalan. Lakar menggebuk kamu ke teladunginya. Lakar memati yang iya. Ibalian batur saki waliat niatnya. Sisian iya liu. Ngelarang teluk desti teranjana. Ya. Jalan. Detuna yatna. Detuna sayaku. Oh. Ini menesa ngiring, ngiring, ngiring, ngiring. Sayaku titiang ngiring. Sigera lumampah tersira. Bansah jumucuk marun pening teladunginya. Anakku. Saksana. Pian mangres resi sih lo.

kene rasa ni seriang-seriang belum cikgu dia. Waduh. Waton siro. Balian batur yaya jeblok. Balian batur. Agung dosa kurang pati jai. Amopo kamati-mati wang tan pedosa. Ien saja jai perwira. Ni. Ibelis sesukaran namin. No. Mungkin kesatia jadi bersuang. Waduh. Boleh sesukar. Mabubuk ceko cai celapat-celapat main ngejodang bangki. Yang cai takut mati setonir mati mulih cikuran cini jangkutin jumahok. Wah dia teriomangkan kantian merang tua sirah belesu. Sidiuuuuk. Watak mirayona pada banyak. Lawan. Cikuru. Kantian teluk desi terancana bersama.

0: Hei, ni sesukreng. Ada buin watak wirayuda prajurit sini pada mengejar pesuang. Ada buin senjata sini. Nah. Si geroma kasakasir benda sesukreng. Ansak si moraya. Angin kenakan di kanang perang.
1: Wadah mulai jelak kena punang kawin sesan meraku.

0: Pendesa Sukrajai. Deunyeun cai salah tampina. Nenek-nenek, nyen kumantian yang ngaih jelek di kumine. Ibalian batur rapa cai. Ne ulingan desa jauh, ulingan jelema uling jauh. Ane ngaranin pianaka ini ngadepin jelema uru. Masuang kesakian jini, Ben.
1: Wah, dia lo makana. Mangenangan sirup di pendesa Sukrajai.
0: Mengat risi rekaman. Makin jadi kanang saja tuh.
1: Ustaz kau menguir aja. Bipari sini bakal.

bendese sukre. Nene-nene, Bang Tawang Jaya nisidul lakar ngematiang ni balian batur singa delen. Tu senjata kinaran tak keseliksik. Duen ide dalam dikelungkung. Yen sidui balian batur mati, uling kinaran tak keseliksik. Tu maka ciri, pemucuk jaga dikangin. Ngajak pemucuk jaga dik. Ane kau di Bali. Subuh ide matungalan. Tu lakar ngardi gumi Bali ni apang luung. Yen ado pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat metungkas ngencak anggumi Bali. Kengken anggumi Bali ni pangluung. Kengken ang lakar ngerosang ni mulat madan mulat sarire. Yen sing benese malu mulat sarire. Maro nyidayang lakar melah gumi Bali ni. Pemimpin-pemimpin malu mulat sarire. De panjak-panjake uyak ulin program ni sing nyidange bandeng ngutgut ken panjake. Oh, wah kamu tu momo aturin di depan ngar sayang tukinan tara ke siliksik. Riukas yen subo mati ibalian batur angon lakar ngemelahang gumi ngembikang gumi. Bendese sukre raku mangaran bendese gumiar. Samangkano bisa mansirup kibalian batur.

0: si Benesa Gumiar. Om Santi Santi Santi. Oh.
1: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
2: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

buat turk yang Ori suapur tingko aki ngawana ngaturakan suari-suari nintandu suari tuandu dari suatu kalan iru orak suat seguduk pasu lawan sirup bawi serenggi iya sedengatu karlawan wang suan wakiru amuri sirup watari seri

0: rawuh maurip paring jagat ya.
1: Caritane. Wisuh dekalanir temedon sirpadari Sri Lawan wadeging surat sari balas. Kuati kere temasih kuangerat eri tumurun sirih yang dewi.

tiasa punika kawiyaktianipun kadilingih kidul batara.

0: Wantian paripurna yunirpadari angadadawi nuadon soaksir suangi yang rambut suadan
1: kasepinaka pemuda
0: warapi ayat katemu.

aing kari sampun kawentenan itu. Betari mesarengan dari ngarakan ide sang rambut sedana sayan-sayan.

0: Bokat, bokat, bokat, bokat, bokat. Yang wini dari mekejang. Dulu sakenut sih. Dari ngulun. Waduh. Aradok, aradok, madari.
1: Waluyo kadiasa punike kipun. Iku duk basu kelawaning mawi serengi. Puni kanyak sampun kejunuh kering ijo betari seri. Aradu kasuk sarepisan karbu kebayang-bayang kesayangan.

0: tanya kan dia sabu ninggo de warning pengapuni pun wanta puni kudu pas dewa ratu sahihane pun karuru karuru antuk itu ngubah man
1: apurina sudah narep juga kengani pun.

0: sire kuduk masukkan surut yang ngamit mengamit sire buat dari sering wakiloh ulah kena kau yang nanti
1: tangka dia mengudah aneh pun iklik ikuduk pasukan
0: singgih kiai Patari mapan ada semayan yang ikut pasu sekadar.

Kuyuman kemaruan Selimanang medoang kebuluan Berkuakana nirwatek yang jano pemacul para samu Aingih mangkin kacarita puniki jagat medang kemulan yang dipawasan Antian waluya becik kantun jagat diri kiring medang kemulan Duaning cari tegal kantun jimar Menawi tenyayan-nyayan ngelingakang anak mekarnya cari Awenan kantun puniki darmo pemaculan petani sami Petani-petani rikiring medang kemulan kantun Ngangon tambah, ngangon tulun Memula padi Sarwo palebungkah pale gantung Kantos memetusi denge margi yang kertemase payulahan Duaning parisida kantun wenten cari Kantun wenten tegal Sagilik saguluk ipun Ngelarang darmu pemaculan Wiyakti mekaryo sambil langmedemen

iyo ji mawa dewa ratu cari kesampun selah tenggal nabi malik sampun dadi pekubun dadi hotel dadi perumahan kentan cari kering batu jimbar dewa ratu iguduk pasu kelawan bawi serenggit niko ngaduk ngaduk makin sampun ipun ibawi serengi kelawan iguduk pasu bisa mesepatu mejaler medasi mebaju putih ipun ngelip ngelip.

apa tare ring tengah segara telah reklamasi ya kone jani itu di batu jima kol pulih no gitu padi mol dah le padi mol gitu bener petani ya rikur ring batu jimartan kan.

Pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajang Rakalantre, Dedane Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang, Semengka Dimangkin, Rahina Prospati, Plakutos Juni, Warsekali Tali Nam Likur. Mawalai nyerangin sempatan Sami, Reng Radio Kesengan Druene, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Perompat RRI Denpasar, Niki mengudara Ring Ambara, Ring Gala jam 4 lintang 5, 2 menit waungi waktu Indonesia Tengah, kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya nih Ring Semengka Dimangkin, Ring Gala jam 4 lintang 5, 2 menit waktu Indonesia Tengah, kantos jam dasa sama Malaysia Bos, sani nyarengin sementan suami, rakalan rai wenten gongge sintiange. Sampun api gatra dumon, sementan titinya sarang sami, mogi stata kena rahayu, nentan kekirangan pun apapun api nge kalar seluir swaderma swagina rakalan rai ring rahina brospati sane manis nge nape ring umanis galungan mogi margi antar turlap dekarya rakalan rai siaran mangken dados pirangan puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI digital sane sampun dados keunduh ring playstore utawi appstore lan streaming rri.co.id. Sekali biasa, ngeh rakalan rai ngawit niki mengudara ring ambare, gongge Sintia pacang informasi yang napi kemanten, dan acara sane pacang kemargian selami gongge Sintia bertugas, ngeh. Renggal jam 5 lintang dasa menit maleje bos, niki wenten adzan subuh, ngeh majeng ring umat Islam, sane wenten ring kota Denpasar, talar sekitarnya nih. Bosan ring adzan subuh, wenten rahajeng Bali siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Tepatnya nih maleje bos puniki renggal jam 6 semang, wenten landungan puja trisanya majeng ring umat Hindu Sudarma sane wenten ring sejebak Bali. Bosan puja trisanya wenten rahajeng Bali puniki siaran galangkangin ngawit puputnya nih ring puja trisanya kantos jam setengah pitu kirang langkungnya nih ya. Ring gala jam setengah pitu kantos jam pitu wenten rahajeng Bali informasi gongge pacang nyobiahang ini perakiraan cuaca nge. Ring gala jam pitu jam kutus lan jam sia wenten berita berbahasa Indonesia. Teringgal jam itu kantos jam sia wenten rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Nggih mabrik baksara sematan sami lan acara sane piniuntat sekali biasa nyabran ring rahina prospati ring jam sia kantos jam dasa niki wenten rahajeng Bali peblibagan komunitas nggih. Rakalan rai sane mangken semang-semang kantan nggih rakalan rai durus metangi dumun metaki-taki jaging lungsur sodan niki minap nggih ke pura kayangan 3 nggih ke Banjar utawi kemerajaan ageng nggih rakalan rai taler tempat suci sanelian nggih. Nyamila maliki dek puniki jagi pacang gongga Sintia putarkan dumun kumandang adzan subuh durus domun pirengang sanjagi lintareng arse taler kain pamirsa sami.
1: Tari sekar jempiring. Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan

Jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani.

Okay, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Ring Prompat RRI Denpasar, Sarang Titiang Gongge Sintiang. Rakelan Rai, Reng Semang-Semang Kadi Mangkin, Hikinge Durus, Mata Kita King, Nge, Sekali Gongge Napi Wastane, Penikang Wau, Sane Wentan Ngelungsur Sodan, Niki Minap, Nge, Sane Jagi Nata, Pering Umanis Galungan, Nge, Rakelan Rai, Sane Wentan Berlibur, Minap Niki Samun Wentan Rancana, Nah Durus, Mangda Selit-Selit, Gelis-Gelis, Kanton, Nge. Terpun Niki, sampun nang nyimak geginan kemanten tapi melewatkan untuk sarapan ring pagi hari nggih. Tur sedurung sarapan meminum segelas air putih hangat nggih Rakelan Rai, nikmatin dumun udara segar atas kemenangan Dharma sanes sampun kita laksanakan ring rahina dibi nggih Rakelan Rai, ring rahina Buddha, ring rahina suci jagat galungan. Waktu berlalu begitu cepat kenten nggih, mungkin sampun umanis galungan sematan sami nggih Rakelan Rai. Terupun iki astongkara cuaca ring rahina dibi kantos malih jebos kantan nge Rakelan Rai, minap niki wenten rencana melancaran tetep mendukung kantan nge. Terupun iki elingem bersyukur Rakelan Rai nge ring semangka dimangkin mewali poleh mapupul sarang keluarga tercinta sampun poleh beraktivitas nge Rakelan Rai sampun meresidayang puniki ngajeng ajeng-ajengan favorit nami malih ajengan khas Bali kira langkung ring penampahan kantos mangkin. Nah minap niki nyambelang sementan sami sane kantun puniki bersantai-santai yang ngewedang secangkir kopi, minap niki secangkir teh dampingin sanganan Bali kantan nge Rakelan Rai durus dumen nyarengin ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Niki siaran Surya Puja jagi pacang ngemausang edek mengenal diri sendiri secara utuh sebelum menjalankan kehidupan grahasta asrama kesarengin rawakyo wenten Nesa Paramarta. Sedurung lantar ke acara siaran Surya Puja mangde menambah kedamaian hati semangka dimangkin nggih kantun merayakan kemenangan Dharma wenten nyanyian Dharma utawi tembang Bali rohani Hindu selalu di jalannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
3: Pa.
2: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
2: Tenang aja. Jak beli.
4: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
8: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Siddham. Semoga semua hal baik datang dari segala arah. Para pendengar RRI Setia Denpasar dimanapun berada, khususnya yang senantiasa mengikuti siraman rohani dalam acara Surya Puja, senang sekali saya, Iputu Gede Desa Paramarta, penyuluh agama Hindu Kabupaten Badung, dapat kembali hadir di ruang dengan Anda. Semoga di pagi yang berbahagia ini, kita dapat senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan dikaruniailah kesehatan, kedamaian, serta kebijaksanaan. Hari ini mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat mendasar namun kerap terlewatkan, yaitu mengenal diri sendiri secara utuh sebelum memasuki tahap kehidupan grahasta asrama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan tentang grahasta asrama, pentingnya kita untuk memahami bingkai kehidupan kita dalam ajaran agama Hindu, yaitu catur asrama. Catur asrama secara harfiah berarti empat jenjang kehidupan. Ajaran ini membagi kehidupan manusia menjadi empat tahapan yang harus dijalani secara berurutan dan teratur agar kita mencapai tujuan hidup tertinggi, yaitu moksa. Keempat tahapan tersebut adalah brahmacari asrama atau masa menuntut ilmu. Tahap ini adalah masa untuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual atau apara dan para widya. Kewajiban seseorang brahmacari dituntut untuk mengendalikan hawa nafsu, fokus pada disiplin diri, belajar di bawah bimbingan guru atau acarya, dan mengumpulkan bekal pengetahuan sebagai pondasi hidup. Yang kedua, grahasta asrama atau masa berumah tangga. Tahap ini adalah masa untuk membangun keluarga yang harmonis atau sukinah, melanjutkan keturunan atau suputra, dan melaksanakan kewajiban niatnya atau persembahan suci secara rutin di tingkat rumah tangga. Peran seseorang menjadi tiang penumpang atau grahasta bagi tiga asrama lainnya adalah berbagi masyarakat. Ini adalah tahap pemenuhan dharma, arta, dan kama. Yang ketiga, wanaprastha asrama atau masa melepas keduniawian. Setelah berhasil menjalankan tugas sebagai grahasta dan anak-anak sudah mandiri, tahap ini adalah masa untuk secara bertahan melepas diri dari ikatan dan harta duniawi. Aktivitas mengurangi keterlibatan dalam urusan dunia, memperbanyak waktu untuk meditasi, tapa, dan berata atau pengenalan diri, serta mendekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat, Biksuta atau Yansatin Asrama, masa pengembara spiritual. Ini adalah tahap akhir di mana seseorang sepenuhnya mengabdikan diri pada kehidupan rohani. Tujuan daripada itu, hidup sebagai pengendara spiritual tidak lagi terkait pada keluarga atau harta, dan memfokuskan seluruh sisa hidupnya untuk mencapai moksa atau kebebasan abadi. Jelas bahwa grahasta asrama bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah kewajiban dharma yang sangat penting. Ia adalah jembatan yang menentukan kualitas tiga tahapan lainnya. Dan inilah mengapa kesiapan memasuki grahasta asrama menjadi hal yang mutlak, dimulai dengan mengenal diri sendiri secara utuh. Dalam ajaran catur asrama, grahasta asrama adalah tahap kedua setelah brahmacari asrama, masa menuntut ilmu. Ia adalah jembatan antara belajar menuju masa pengabdian tertinggi.
Grahastha asrama bukan sekedar ikatan lahir batin antara suami dan istri. Lebih dari itu, ia adalah kewajiban untuk melahirkan dan mendidik keturunan yang seputra atau berbudi luhur. Yang kedua, melaksanakan pancayatnya atau lima persembahan suci di tingkat rumah tangga. Dan yang ketiga, menjadi tiang penopang kehidupan sosial dan keagamaan. Singkatnya, rumah tangga adalah laboratorium Dharma. Lalu mengapa harus mengenal diri sendiri sebelum masuk ke sana? Karena pernikahan adalah penyatuan dua individu yang utuh, bukan penyatuan dua individu yang berusaha saling mengisi kekosongan. Jika kita tidak mengenal kelebihan dan kekurangan diri, jika kita tidak memahami tujuan hidup secara pribadi atau moksatam jagadita, bagaimana kita bisa memadukan tujuan hidup itu dengan pasangan?

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Pelinggi Taksu adalah pelinggi yang ada di sanggah pemberajan yang merupakan tempat suci bagi keluarga. Pelinggi Taksu bermatu gedong. Ada dua versi pelinggi Taksu, yaitu yang pertama, gedong bertiang 4 atau sakepat beruang 2 atau rong 2, dan yang kedua adalah gedong bertiang pendek atau sakependek, di depannya tetap beruang atau berong tunggal, namun sakependek itu sudah memberikan arti dua ruangan. Taksu artinya sakti atau wisesa atau kekuatan atau energi. Mengenai kata taksu, menurut sumber ajaran agama Hindu sesungguhnya tidak demikian, melainkan taksu tersebut bersifat universal dan merupakan kekuatan profesi masing-masing umat. Pelinggi taksu berfungsi untuk memohon kesidian dan keberhasilan untuk semua jenis profesi. Pelinggi taksu merupakan tempat pemujaan Dewi Saraswati atau saktinya Dewa Brahma dengan biseka yang taksu yang memberikan daya magis agar semua pekerjaan berhasil dan baik. Lawar merupakan masakan tradisional yang sangat terkenal di Bali. Bahan yang dipakai juga banyak jenisnya, salah satunya adalah lawar pisang batu atau lawar biu batu. Lawar pisang batu atau lawar biu batu bahannya terdiri dari buah pisang batu atau biu batu yang masih muda, kulit ayam, bumbu, dan santan. Begitu juga bawang putih, bawang merah, cabai yang telah digoreng. Pisang batu direbus, begitu juga dengan kulit ayam. Setelah matang, pisang batu atau biu batu ditumis, begitu juga dengan kulit ayam. Bumbu yang telah dipersiapkan yang dinamakan basa gede dan santang secukupnya. Basa atau bumbu gede dicampurkan dengan kulit ayam yang telah ditumis, diisi gula secukupnya, dan semua bahan tersebut diaduk dan diisi santang secukupnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

umat sedharma yang berbahagia, mengenal diri sendiri dalam hidup tidak hanya sebatas fisik dan karakter, tetapi menyeluruh mencakup tiga kerangka dasar, tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama, mengenal diri secara tatwa atau filsafat. Identitas sejati atau atma, kita harus sadar bahwa di dalam diri ada atma yang merupakan percikan kecil dari para atma atau Tuhan. Kita bukan hanya badan fisik atau sarira, tetapi juga jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan ketenangan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan dari materi semata. Hukum karma pala, pahami setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan akan menghasilkan buah. Dengan mengenal diri, kita bisa mengendalikan diri agar benih yang kita tanam adalah benih kebaikan. Bertanyalah, kebiasaan buruk apa yang ada dalam diri kita yang dapat merugikan pasangan saya? Dan perilaku baik apa yang dapat saya sumbangkan untuk keharmonisan rumah tangga? Yang kedua, mengenal diri sendiri secara susila, etika, atau moral. Kelebihan dan kekurangan, tuliskan dengan jujur apa sidi atau kekuatan dan kelesa atau kelemahan kita. Apakah kita orang yang sabar, pemaaf, atau mudah emosi, boros, sombong? Mengenal kelemahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya, sehingga tidak menjadi bom waktu dalam pernikahan. Visi hidup atau tujuan hidup tertinggi Anda, apakah yang Anda ingin menjadikan pelayan masyarakat, seniman, atau ingin fokus pada kehidupan spiritual? Visi ini harus dikomunikasikan dengan diselaraskan dengan pasangan Anda. Pernikahan yang berhasil adalah penyatuan dua visi yang saling mendukung. Yang ketiga, mengenal diri sendiri secara upacara atau ritual pengalaman. Komitmen spiritual, jauh mana komitmen spiritual Anda? Apakah Anda rutin sembahyang, melakukan trisandya, atau membaca buku Weda? Memahami tingkat serada atau keyakinan diri sendiri akan membantu menentukan bagaimana Anda akan membimbing keluarga dalam melaksanakan kewajiban niatnya. Ini penting karena grahasta asrama adalah tempat niatnya yang dilaksanakan. Setelah mengenal diri secara utuh, ada tiga persiapan penting menuju grahasta asrama. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan arta dan kama. Kematangan komunikasi atau wacika. Yang pertama, kematangan mental dan emosional atau cita. Pernikahan adalah tentang memberi, bukan menuntut. Apakah kita sudah mampu melepaskan ego pribadi? Apakah kita sudah siap mengalami konflik dengan kepala dingin, bukan dengan emosi yang meledak-ledak? Cita yang matang mampu melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai akhir segalanya. Yang kedua, kematangan finansial dan keterampilan atau arta dan kama. Hindu tidak melarang arta atau kekayaan, dan kama atau pemenuhan kebutuhan. Kedua harus dicari secara dharma. Mengenal diri sendiri berarti tahu kemampuan kita mencari nafkah dan mengelola keuangan. Pernikahan membutuhkan kerjasama yang mengatur ekonomi.
apakah kita sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup untuk membangun rumah tangga yang mandiri? Baik, yang ketiga, kematangan komunikasi atau wacika. Komunikasi adalah kunci grahasta. Jujur, setiap diri sendiri akan memudahkan kita jujur terhadap pasangan. Belajarlah berbicara dari hati ke hati, bukan hanya dari mulut ke mulut. Sampaikan kelebihan, kelemahan, harapan, dan ketakutan Anda. Jika yang disebut prematerial introspeksi atau introspeksi diri sebelum pernikahan. Baik umat sedharma yang berbahagia, grahasta asrama adalah perjalanan dharma yang indah dan menantang. Ia adalah kesempatan kita untuk mencapai kesempurnaan. Maka sebelum mengikat janji suci di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, luangkan waktu untuk benar-benar menyelami diri sendiri. Kenali atma Anda, koreksi dharma Anda, perbaiki susila Anda, dan kuatkan serada Anda. Sebab pondasi terkuat sebuah rumah tangga bukanlah terletak pada kemewahan gedung pesta, melainkan pada kemewahan jiwa dari setiap individu yang membangunnya. Semoga renungan ini membawa manfaat untuk menjadi bekal bagi kita semua yang akan sedang dan yang telah menjalani kehidupan grahasta asrama. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Clear di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian clear baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah clear di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun bukan nilon atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin sehingga jika wayang ditempelkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Iya, rakelan rai kantun nyaringin kongnya Sintia puniki ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun mirakam puniki sarang-sarang ring acara siaran Surya Puja mengenal diri sendiri secara utuh sebelum menjalankan kehidupan Grahasta Asrama kesaringin rewaki wenten nesa para martang ya. Senamanya rakelan rai mata kita dumun jagi mali jebas gongnya Sintia napi wastane putarkan ngantannya puja trisan ya majeng ring umat Hindu Sudarma dan wenten resi jebak Bali ringgela jam 6 semang ya. Wosan ring acara puniki ngerak lantrai talar puniki wosan ring puja trisan ya gongek malai jebas lantra malai ring acara Rahajung Bali ringgala jam 6 lintang kantos jam setengah pitung ya rak lantrai tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

gitu-gitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

Pertanian kuno dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

askew, aru toro askew. U aru so ahko ariakir pito.

Selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Sarang Tit yang gongge Sintiang ya. Tema Bali Rohani Hindu, saking mode ulik punikingnya dan dus pertanda samput puput, nyalana puja terisan ya. Majari umat Hindu Sudirman, Sanwen Teresi Bak Bali, Mogis Tata Kena, Tur Rahayu, Talor Puniki Nyalanang Soderma, Lanswa Karya, Ring Pekubon Suang Suang, Margi Antar Tur Labda Karya ya. Gongge Sintia, sani nyarengin semeton sami, semangka dimangke, nepe ring rahina suci umani galungan ya. Sana mungkin mewali dumun nyarengin rek acara Rahajeng Bali sekali biasa siaran galangkangin niki sana memurde mebraya kanting ya. Rakelan Raisa pun api lagi bawasannya nih ngiring sarang-sarang birangan.

0: Makita mana semang gerenggang-gerenggang angon ngilang kiap dari dibisanya makadang terus nyamong lagai yang sing kemung pelih pelih yang kian nak masan ngan namung lakai lagu sing kemung sih bo pasti ko pelih nah kemung ya diwastin sing emak kaya apa segitu nah pangkalan nelok kan deh itu nelok nah aduh nangnya senyuh aduh nang sin lasin ading lasin aduh nang ngasut-ngasut kati kan tuh ngon ambil ngidih kopi ya si madi tuh ngonnya deman bernyamoy nah gitu luwir anak makito masih ragu semang ngengkel renggang-renggang kesep wireh kiap mato itu sing tadi benan Bobin mesti pasang seduk kan seng saki walau tetap semangat semangat yang kira lagu ngelah di bal terena oman semangat terus dipompa oleh yo leci nonok peng gede anong bayu kadung sing lapis cek gede anong bayu hijet teke unduk baseng lah pipis ngurin bayu gede jak sore aneh-aneh tapi tetap secara positif nih ambil yang ngemang ragu semangat ngemang ragu dorongan dukungan itu klep itu salah ngenasan meklep jangar pasti ya kel teke nih cicing mekaluk puyung pegeruang yo pasan kel ngenan ini hei bos sini dulu aduh lah kemudi nah as sini asan asin ih nana asan tuang ya dupu ah lagu aja si Mayun yang lagi semangat kalau aduh takpon masih dina
1: wabak ulun aduh kerebatan ane bulinga-bulinga ring ayu naksi semua tamu ratu matur piuning masrana segahan mancawarna pake ling
0: ye jak pegeriyo karena apo jak naman ini gerengang-gerengang sebab karena naman upo
1: puyo nenen ratu matur-atur semangan
0: semangan
1: siapa sing nang mo pajaran itu malu nutup pintu apa?
0: Cina, orang yang lalu kita asyik kengkek. Kakut kan garang anu
1: nama. Ibi Rainan Buda Kilion Mata.
0: Adi di bir, benar di bio.
1: Benar, Buda di no.
0: Ajang Kilion di bio.
1: Pet tuan masih. Malu aneh anggar kasih. Tu. Nyangrut purnamu ning kau lu.
0: Dang semang sana oman pogrengga.
1: Iya, berarti dia bengong betul. Dia sing je ngalahan untuk ke kita dinuju nong somak puran sing idang.
0: Iya, nak atur tu kan domplo.
1: Iya ratu. Nih mau bangkia mau bebat
0: nu. Oh, bisa job.
1: Men nak dadong nih mana ngopi ada nak hilang. Panah masuknya. Nih menurun rago aja ngatur matur tung canang. Segang atur ajangan semang itu kan wajib
0: besut dengan melebang nih
1: oh
0: dengarkan mandro tak ngatur matar saibeng yang cuma nak itu iki wintan sodan yang kiri angyang
1: itu kan termasuk gitu tergantung cara dia nyonteng
0: pak man yang itu dengar yang buang suruh
1: masalah masih dia hijau nak ngasang sing seruti panjak matakan sing apa aja kena ngaturan mau enak orang nyonteng gak mungkin dia bisa itu pak gulun pada kebetulan ratu subunan titiang untuk tadi bapak pengasawa masih itu
0: ini wendan katur kini wendan lubang titiang bersih semang semangin dulu
1: betul katur wendan saya pun betul lah mandro
0: marah kalau gerak
1: itu marah di pesanggah bucu kau itu nyembeling itu
0: nunggul
1: kau nyembeling itu nyen mlinge.
0: Nek sangga nang mana nyen mana.
1: Yo sangga de tu made tu.
0: Nah dugun karang nyen de mana ido petaro.
1: Apa baca?
0: Ido belako nek tu ne.
1: Ido sangkar kaloraxo.
0: Oh kaloraxo. Itu ngerakso anu lagu sih.
1: Kijo ya bedek bener. Jawa tegok. Aturan bener harapan. Apa nih dong nih ngerakso jiwa. Permanan dek. Kita masih nih ada jumah jak mau kejar.
0: Di widang rumah ya.
1: Bener. Ini nyago. Nantas lagi pesulah ke rumah ya. Ngungsi rumah nak lian. Bin mah pamit. Itu ada lantas pelingi masih nih nyago. Masuk keluarnya anak irago. Tuh yang ini dalam laku ratu. Si do yang baca wadah ngerokok di pengarang di tiang emang. Do ratu ngwaspadin. Wah.
0: Ada nak nih.
1: Ya nak wajah liu. Kena jari dia ke petawang dia pasti ngilek yang ide.
0: Itu pun pasti tutup ini otang. Ada nak nih kalau mau kena jelek. Bang Ido dengan anu nama.
1: Penyampingan. Iya nak agak pelik hebat. Masih kena mengunuk ondas. Nah, kan itu nak sedang nak mubat, mau empal tu kan nenek. Uyong ni mana kedang buku seroncong tu uyong.
0: Mak itu aja masih anu nama nak deman masih kalau melajin apa Mas Santi, Magito, Mas Sekarang,
1: Wiramo
0: tu nak.
1: Mak itu liu masih nang lagai ke petang ada tadi ban mendek yang gunung aja limo dekak.
0: Oh yang singkirin masih diajakir dua. Kadang-kadang nak tu bok anu
1: patuh
0: ubat lagu pangidang megadang tu harus ado di samping ado ne teman-teman anu ne teman nah megadang ado masih ne teman Mas Santi tuangan anu sih situ sama ane
1: dasar ragu
0: itu ragu melantunkan doa kepada
1: penghormatan kita jadi ini
0: ya.
1: Artinya di tu ragu sing jauh wajib tak boleh kena ragu aja mapan. Itu nuntut sing nak pangluong sa.
0: Benar. Sing wajib tapi yang idang pang harus ado. Gitu.
1: Ka satu maro orang berago silane megebak. Ane demen meliang model acara mepalean. Do pelih rangon nak itu. Do cara nak ngeramean rumah anak.
0: Nak ngelangkai mudang ya tu.
1: Demen nak Mas Santi. Kaitu carane megeleng sang palader.
0: Dik bet ada nak ke layu sekarang.
1: Bener. Ane sing demen ke dadwo tu. Ada masih kelot kangen tongos itu. Ngot lagu ngorto.
0: Ngorto kan di kelahor tu kan di besu.
1: Nak bisa kalah nama mabalian ke ngorto. Pobonya nyambung tu.
0: Bener.
1: Katanya ya batis ikan begilet tu. Ngortan sama gile. Ngortan bon yang langgae. Panen masih bongalin. Angona wimbo. Pasing di makangan. Ngelahnya mau gaya. Padahal ngeluk ngoyong satu jam. Gue paling lagi mulai. Kan gitu cara janji itu.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, mana nuk itu?
1: Mah beri berkurang.
0: Berkurang.
1: Mapan rago kan ada ke bawah makhluk sosial ya, makhluk individu.
0: Benar, adanya yang naoman sejani si nak neng langkai, kemudian yang luwir itu nak tepuk masih bermacam-macam lontar, tepuk
1: wayah. Ada terseram, ada sing, ada sing.
0: Banyak wayah sana itu naoman.
1: Sing. Artinya ragu yang penting bisa bermasyarakat sair agak-agak. Terus sair agak ngoyong di gomini luang. Mulih agak bantas ada nak nakuan.
0: Ada nak nyamat gitu. Benar.
1: Intinya yang agak mau berayau itu sudah wajib. Tekau itu wajib. Yang luar agak sudah halangan. Do isinya jongkok kang. Memaksa kamu sang tadi gitu. Ada aja satu orang rosan. Terus gitu. Irago nenenan semakin ngidang mepenyu mau kidia ngemang tulis aja nyo nyen die pang utang mana tas ageng ideh utawi nrimo uli anak las cario
0: wis tu inget tu
1: atege je kena deh mani ben oren kan boren benar mani lian dah
0: dah ramanang man kita baru ada ye kan pangnya anyut pang sing ingat lagu mak dia jani yang bong man ngidi
1: sekan ingat lah sekan kalau gugu munyi tu
0: sekan sekan lu munyin paman ini atene yang bong nanti
1: sing nyam nyam
0: di buku ne sekan
1: jangan buku yang buku kena api kan buhon ye kike kena ye ye anyut punya
0: dikena jang ni
1: binana di kena tu prinsip satu tu. Jadi kan di ini sengenak, sengepukkan anak eh. Jadi pantrimokan warisikan piana. Tulis di batu, aji cinta mas gitu aja nak ngerosan. Yang batu kamplong dan bani ya sengkeng-keng.
0: Berarti ini perlu sekali tukang pahat, anu peran marmer men.
1: Nah, artinya kita nak ngeros, apa aja kena ada ngangon, linges kena dia tadi dua ya batu.
0: Oh gitu. Artinya kan. Lega anak tu harus ingat rago status.
1: Ngeh, mau ini rago tujuh rago ngeramein rumah anak cerai dia makang sim pegat-pegat nak lah gaya jawat monusoyatnya, pita dayatnya. Ian rago jadi malu sosial rago nak mau pisah go. Nian buin kang ngeramein gaya anak eh. Benang lah rago gaya rago ramein.
0: Nang cekian deh paman. Ingat dasar tu kalau
1: nak belajar di bilang
0: dah. Karpo, oh.
1: Muda kalian nak dijawab nak jawab menap leh yo.
0: Nah,
1: kau berbakat ibu itu angon-angon megebang.
0: Seronco nak seronco tu nak.
1: Seronco, seronco.
0: Ada nak seronco men.
1: Wow.
0: Jadi nak.
1: Nak melang tegak malu nanya kesepan.
0: Nah, jaja sana yang lempat, anu yang short jak sob di bawah sana. Anu sir ratu di biar ngan
1: alang pak yan wijo tang dong menek nang bendek ke benek
0: bas nada nah tu
1: de bas nah wina menang yang ngelik tadi wuru kewar agak nyaman. Untuk bang. Nah, ini dah sangat, dah sangat, dah
0: sangat.
1: Nah, itu bang suara bibit. Nah, itu lah, biasa kan. Tengah, bertengah.
0: Oh, ada singa itu.

0: Rajin nih Paris nih luar biasa sukil kenapa namaan boy?
1: Berarti nggak jengit. Mau melajin sijik bono, melajar sijik tiba halan barang-barang. Nang benang malu baris nang.
0: Nang malu dia ninggal.
1: Oh, nasir keratu dia biar.
0: Dewa ratu agung
1: nyenang.
0: Oh ingih bawa semangkin kocap wenten sang paro ratu
1: luwe pisan
0: ngiring biar siang
1: gitu deh.

0: Onirup bro
1: not nena lu nena lu ni beteng ai gumi ni
0: mule ya bo
1: dapat dapat dapat semangat san nyemak sekarang gumi banyak
0: tut ne sambil lah dan sing dua hari beno ngabo buku jalane dule di limo nekal mumpung mau jam 6 kan mau jalan-jalan uti.
1: Duh bener bae semang.
0: Siap jalan olahraga.
1: Sabat nyen bisa go semang ten Mas Karagung.
0: Menjaga kesehatan kan masih itu. Jadi kene intine sedene. Jadi ada satu ne ide Sang Prabu Dasarata. Para ide. Pasti bagi dia ngain Madan Rahayu dijaga itu tulat. Urang bener nak mulo nak wikar satu aji. Bo. Itu udah go ngalek. Pemertanin itu tak kuat melu galah itu betul dia bodoh.
1: Ini macam macam olahraga nama mana berada macam ukur benyap dia kau buang buang kau mai dan lusir yang mana?
0: Nah jadi di tempat main ukur lah. Tidak ukur ke? Nah ini jamar itu satu ini mau berayo. Dia nyemat mat mat itu loh.
1: Mat mat melajar.
0: Lan lan lan minyak jamar saya kan tahu
1: nah udah
0: lusa.

0: Batun Bedil si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedil alias Batu Bedil atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ragelan Trai Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton Sarang Titi yang gongge Sintia Ring Rahin Waraspati Plokotus Juni Warsekali Talinda Meliko Ring Acara Rahajang Bali nge. Sampun matilah Rahajang Bali siaran gelangkangin Mebraya Kanti pasti kesamun polipi tekat semangka dimangkin ya Ragelan Trai. Nah sani mangkin minap niki Ragelan Trai sani jagi budal ring pulang kampung ya Ragelan Trai utawi sani ring napi wastani ring pekubon jagi ke pekubon kantangnya pekubon tua kantangnya utai rumah tua pulang kampung mangga uning dumun sapu napi indik perakiraan cuaca nge, ampun yang terlewatkan niki semeton nge, mangga antar niki nge, ke genah atau tujuan niki diprediksikan ring rahina Waraspati Plokotus Juni Warsekali Talina Melikor ring Kabupaten Jembrana Ragelan Trai taler puniki diprediksikan makin berawan nge. Hujan ringan, niki Ragelan Trai sana diprediksikan ring Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, lan Kabupaten Tabanan. Nggih, wonten niki cerah berawan sana diprediksikan ring Kabupaten Gianyar. Nggih, sana wonten ring Kabupaten Badung, taler puniki Klungkung, Karangasem lan Kota Denpasar mungkin terpantau ampura nenten terpantau niki perakiraan cuaca kan tangge diprediksikan minap niki cerah kenten nggih. Sana mangken ring studio Perempat RRI Denpasar mungkin gongge pangihin dumun nggih renggala jam 6 lintang petang desa menit waktu Indonesia Tengah sengkara niki terpantau aman lan cerah has tengkara mandi jebos niki nggih. Talor puniki Ragelan Trai sana juga ngentas puniki ring genah mekarya gongge Sintia ring semengka dimangken ring hayam uruk pitung desa Denpasar sana mangken terpantau lancar lan kondusif niki agak sepi kenten berangkat nggih gongge wau berangkat ring jam kuda dados nika nggih renggala jam 4 lintang 15 menit nggih Ragelan Trai sampun napa niki ring studio Pro 4. Nah, sepanjang perjalanan niki terpantau sepi kantan nggih. Minap niki sane kantun ning pulang kampung, kantan nggih durung balik. Nah, langsung kare perjalanan mangkin cukup aman, sepi kantan semeton nggih ya. Yen sampun ring margi, tata jangkap surat mengemudi drones ka SIM STNK lan KTP, talar puniki mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca puniki sane gongge Sintia Kutip saking BMKG.co.id.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, kalian raya perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Guna suara manis galungan, pe ring rahino mangkin, rospati pelakutus gini war sekali tali nom likur. Pastikan kalian raya sampun ngelungsur sodan, sana sampun jagi ke atur yang ring rahino dibi, ring rahino galungan, kantan nge. Ake wenten lungsuran mangkin, wenten biu, salah, nge, napi wastane jeruk, rakalan raya nge utawi semaga, wenten lengkeng, wenten anggur, nah sana lianan nge. Nah, menjadi permasalahan utawi pikobar, sana khawatir niki gijet yang jagi ngentungan sampah organik niki gongge. Karena kan sampah organik niki menjadi salah satu yang paling banyak sekali dihasilkan dari sampah rumah tangga nge. Jadi sampah organik niki jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup, contohnya niki sisa makanan, minap niki sane busan penampahan galungan nge, ring rahina anggara sane sampun lintang, dedaunan utawi janur-januran sane ka anggen niki napa wastane ngarianin ceper, banten danan, kantan nge, tamas angin sodan, minap nge, dan limbah pertanian. Jadi sampah niki bisa terurai secara alami dan biasa saya mengandung unsur hara yang baik untuk tanah. Jadi cara pengolahan sampah organik di rumah, wenten beberapa cara yang bisa raklandrai coba niki nge, dengan composting. Nah, niki salah satu cara terbaik yang gue nggak sarankan untuk mengolah sampah organik. Jadi raklandrai niki bisa memanfaatkan sisa sayuran, kulit buah, usan minap niki ngajeng lungsuran, limbah dapur, usan puniki ngarianin ulam bawi, ulam siap, kentan nge usan ring penampan galungan, dan puniki perjanur-januran nge utawi busun. Jadi caranya pun sederhana. Siapkan wadah kompos nge, rakalandra bisa dari drum plastik ataupun kotak kayu. Usan punika campurkan berbagai jenis sampah organik nge, rakalandrai sekadi sisa makanan, daun kering, dan rerumputan. Aduk secara berkala agar proses penguraian berlangsung merata. Tunggu beberapa minggu hingga menjadi kompos siap untuk dipakai. Dan kompos niki bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman di kebun atau pot bunga utawi pot tanaman.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Selamat pagi rekan Dentrai, penyuluh ahli madya agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar Dr. Inyoman Arya mengatakan rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung makna penyucian alam semesta dan diri manusia yang dimulai dari Sugian Jawa hingga Sugian Bali dalam persiapan menyambut Hari Raya Galungan hari kemarin. Diingatkan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Raya Suci Galungan, yaitu kemenangan Dharma atas kebenaran atas Adharma, kejahatan tetap dilawan. Nyoman Arya menambahkan dengan pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan tetap relevan di era modern serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rekan dan rai, demikian Getar Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika penjor-penjor mulai melambung tinggi, di sanalah simbol kemenangan Dharma berkibar dalam keheningan doa dan ketulusan yatnya. Saya Ahmad Suartono, Kepala LPP RRI Denpasar, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Denpasar, mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat sedharma dimanapun berada. Di hari yang suci ini, mari kita jadikan momentum kemenangan Dharma melawan Adharma sebagai lentera dalam memperkokoh persatuan, kedamaian, dan keharmonisan di bumi Nusantara. Semoga vibrasi kesucian Galungan dan Kuningan senantiasa mengandung gerakan kerahayuan, kesejahteraan, dan tuntunan lahir batin bagi kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi plus odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti

0: 哎呀
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Iya, selamat pagi Raka Lantrai, mewali nyaringin perompat RRI dan pasar suara Bude Bali, sarang titiang gongge sintiang ya. Raka Lantrai, sampun kator siki tembang, mungkaring acara druini rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali, kantos jam sia sama mali jepos nge. Sapa sanggrek gongge sintiang pesawat telepon 0361-223361, 0878-9882-2420, ring WhatsApp perompat, lan Facebook programa budaya, RRI Denpasar. Topiknya nih nganinin indeks budaya silaturahmi dan berwisata saat manis galungan. Minap niki ring rahina dibi, durung mersidaya pulang kampung, durung mersidaya menjalankan budaya silaturahmi, nah mungkin galasannya tepat kan tangge. Alor puniki sane sampun pulang kampung, rencana keluarga besar berwisata nah kijake manten nggih Raka Lantrai. Kudang wisata jagi kelancarin kantor nggih Raka Lantrai, durus ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi nggih, jantos sanggong nggih. Napi nikah ibu?
1: Karena masuk ke kandang nih.
0: Napi ini kau masuk ke kandang?
1: Mau di kandang dauh nih, maksudnya. Mungkin di kandang dauh nih.
0: Oh, mau pisah-pisah lah sama Ibu Eka niki.
1: Iya, ruang kamar sendiri dong, gak.
0: Bes keliunan ngelah baju, pesaluk, kenten pun.
1: Artinya di dalam kamar tuh, pantan menten bikul, kene gitu. Cuman tempat tidur sama TV, radio.
0: Kentan, iya. Berarti kamar untuk mesnya beda, untuk istirahat beda. Oke. Oh,
1: pang benah ban bentunging.
0: Oh iya. Kijen apain kaca, tunggang tunggeng, gih kenyamanis.
1: Itu mesti ben merek.
0: Divi, kentan nabi malih angin kebaya, pangepres di body, kentan.
1: Bentunging yang ben merek.
0: Aduh, kanti belah kaco ketarangan. Coba nih Bu Eka.
1: Kita rahasia wanita nih kange.
0: Bener.
1: Ada gentingnya jak romai ramah, jak idalelan.
0: Napi nih ke?
1: Berselek di depan kaca, itu hobinya wanita.
0: Oh iya, hobi lelaki napi maniki?
1: Lelaki ada masih balas nih.
0: Napi.
1: Keluyuran cuci mata.
0: Ada.
1: Itu hobinya pria.
0: Oke, kenten. Memang lagu-lagu niki sangat betul kenten nge minap niki ring kehidupan. Genang-genang betul. Inge, ibu mungkin terwenten melancaran bu manis galungan. Pehampunan nih si ibu nyimak gaginan.
1: Ibu ampun malas gong gak
0: Iye.
1: Niki napi ngeneng indek melancaran.
0: Inge, sarang bisilaturami. Di biten wenton pulang kampung minap
1: saran keluarga baik itu tetangga gitu nge. Ibu mangken semangat niki tugasne nganyaran lumun pun kenten mele jebos usika nglungsur usika boboten aden bajak menang dong nge
0: ya dados ya kenten ten wenton ngajain apa pun api
1: satu panas nge. Ampun cek ngekoh makin negain motor warin makto banten ke negari kena sana joh je negari uling beri. Kan Uning daerah Singapadu.
0: Uning.
1: Nah, ngalir tuh Singapadu kan pun negari termasuk Singapadu Tengah. Sekarang ajak putri ibu ke Singapadu Tengah. Ajak di Kejur nih ke.
0: Oh, beli tuh Kejur. Biasanya gue nggak ngentas nih Singapadu kaler nih ke ngajar-ngajar.
1: Nah, lewat berarti negari nge.
0: Nge.
1: Lewat.
0: Lumayan.
1: Kan sama-sama jodoh yang di Batu Bulan. Tapi ajak gue ngaleng sakit koh ampun pesu.
0: Sakit koh, sakit bangkian tan pesu.
1: Wangi
0: nyarengin. Inge Bu Ayu suksema.
1: Bibi kan tuh puan at penampan tuh maksa bantan nge genggek nge dikri itu kan kangerah ngan takon ke. Bentar margi benang kau tuh kan. Ibu keling kelot gitu ada tamu gak anona mobil sedan dia masuk ya gitu. Tamu ngotot masih yang lawan kita tamu jodoh ibu di belakang tamu tuh gitu. Begitu mungkin supir mobil tuh matanya ke tamu mirip. Ibu lewat hampir ibu tabrak
0: juga. Mimir, Raina nada gen.
1: Ibu kesing ngebel mesti gitu. Agak dia nyok rim ya gitu. Oleh ibu mesti jenang mas.
0: Yang penting Bu Eka tenwenten kenapi nge.
1: Atau karetan keni tapi nak ngebut kan nak mungkin karena ya kalau belok nge.
0: Iya nge lepet ring margi nak tenuning ibu nge.
1: Nge begitu. Tapi ibu agak tenggeta sedek bayu gitu. Tapi toleh ibu sebang nih mesti.
0: Nge. Yang penting becek-becek kemantan ibu.
1: Oleh ini ampun nge. Oleh ini muka. Stedem pun enggak. di Petubulan tuh, di muka Arsop Suro tuh. Ibu keling kelon kan mau biasa kencang beli motor, tidak ada mobil nyelonong masuk. Oh, keling itu boh. Kok cintipu cina ngebot lah kalau
0: ngelot gitu. Nika pengeranang malas minat pelancaran Bu Eka Niki nge. Berarti termenter rencana melancaran kan tembunge yang pekubuan manten menang.
1: Kubus lungsur dan bajak di rumah.
0: Termenter ngejot minat Niki nak samian ya boleh lungsuran nge.
1: Tetangga muslim sampun nibi ngejot.
0: Oke, enten patas kan digongge. Berarti Niki wenten tetangga Kristen Nika Bu Eka. Ijen gongge ulam nge. Nika pun.
1: Ngejot si Kristen joh min di rumahnya Niki. Beslat tembok daun sajian
0: Kang Yang bagi-bagi kidek-kidek nge, saling menghargai.
1: Sampun sampun Libi berbagi kenten mangkinten.
0: Nggih.
1: Yen raenen yo wau yo nak ragan kayun lungsuran di Pulau Sangarai nanti nak Bali meluh nak nene mani ling di Banyuwangi nak Bali iki padah nang ini nak Kristen niko meluh nak Bali masih kerang asem ane mani ling di timur-timur. Berarti kan Timur Leste nge.
0: Timur-timurnya kadang beda kadang wenten Nusa Tenggara minap nika Bu.
1: Uling kene konen ke di Denpasar.
0: Oh, Denpasar. Inggih. Nggih silaturahmi sampun kemargian. Cucu Bu Eka ten wenten melancaran.
1: Nenten yang penting di bi kenten mesti sampai jam 5 wau anak pertama ko mulih dan mesti ibu kije anak mantu jak cucu ngelot ke Tegal ke nak mapan warang nak pandi tembu. Warang di Tegal Badung niko nak pandito nini mereka konya bi jak ibu ne ibu cuma kita nggak cara kene dari pengijeng tapi kan api kan nggak ragu pun lincer nge ya kelar karyana jak santai
0: jak santai nge sampun menikmati masa-masa yang dahulu mungkin tinggal istirahat nanten
1: tadi malah jebos bos kalian lungsur masuk kengken one by us di rumah
0: nih mesandaan ampun dua hari niki mau kupu istri-istri ring penampanan nge antos galungan
1: sugian ampun.
0: Oh nge, betul.
1: Mataki-taki
0: benar-benar Bu.
1: Pokoknya menyiapkan ke segala sesuatunya pang pas di hari H, pangampun kelar.
0: Nge, nika pengerana jinah boleh, menyama beraya boleh, ngaturang-aturang boleh. Kita
1: nyarang lembongan.
0: Nge, suksama. Nge, suksama Bu Eka, sampun nyarengin.
1: Putu ngurah video, talar nge.
0: Aji putu video, nge.
1: Agung kak, pasti termonetor, kak Manggu pasti termonetor niki nge.
0: Oh, nak sibuk ragane minap
1: niki. Biasanya ampun nyolek niki nganyar sampun semang niki nggih.
0: Nggih
1: nggak Cynthia.
0: Nggih Bu.
1: Makin ngemar yang manis galungan sampe meduwe-duwe ebet-ebet kan makin melancar pun male jebos nggih. Gak Cynthia wes siapa lancar
0: wes. Oh, uning mantan Ibu Titia niki.
1: Nggih. Rajang sarang sami santi om.
0: Suksama Ibu sampun nyarengin rengkor Bu EKBB nggih durus-durus sirasane jagi melancaran kijaki mantan puniki ampun boleh bekal. Pasti kan makta bekal lungsuran niki windap nggih. Hitung-hitung niki irit kentan nggih. Semua harga naik nggih rekalan rai. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Rahajeng semua.
0: Rahajeng mewali, Nini Ita, sapu napi kena.
2: Napi kena flu negege.
0: Ye, dados ya karena payahan niki metaki-taki.
2: Minap.
0: Beratu mangkin pesuang niki.
2: Nah dia tu kene gigi sekarang yang penten angin ni kalau semua margi dan.
0: Nge tunas mantan ni yang penting ini starter kuat ni kini nge.
2: Kuat ini ampun jangkep lah kali makin tu.
0: Oke enten ampun ngajak ngobat niki. Nge berarti nah, yang sampun.
2: Makin ini jangkep.
0: Sampun jangkep nge yang pun tengah ini kis tengah kutus nah, kira langkung.
2: Penangkang ini modal-modalan kali.
0: Ring di jani ke mantan?
2: Ring taksi di Nata. Ring pinggir ring Tegal
0: do. Oh, kenten. Nge, mungkin berarti teman-teman rencana niki nini jagi melancaran sarang cucu.
2: Iya, satu kan nggak. Ini tu
0: kondisi nini nge.
2: Ini kondisi dan kijo-kijo makin tipi ya dan talar kijo.
0: Oh, dan kijo-kijo minap niki mabantan ke Banjar silaturahmi sarang ibu PKK Nelianan.
2: Cucu.
0: Oh, kenten.
2: Mantu nini juma kan kenten.
0: Oh, mantu sarang cucu tuh mentam lancaran nih.
2: Kan dibitan sibuk sarang mantu selin sorena gae kenten. Tujuh dan utuh kan kenten. Kalau ternak yang one kenten kenten kenten kenten. Nah kalau berulang masih di bian ni ko cucu-cucu di Sumatera sami magilir teko singa kenten tu melati.
0: Oh singa yang pekubuan ini ah.
2: Nih, maknya cucu dia di Sumatera, di Bali, bongge.
0: Iya, Nini, Tan, boleh ke Sumatera, Niki?
2: Ya, aduh, sampun sering.
0: Oh, sampun sering, berarti pulak balik, Niki, Bali, Sumatera.
2: Kutuk, sampun, Nini, nanin ke Beden. Nah, kalau enten ke acara, Riko.
0: Oh, kentan. Iya, Tan.
2: Nah, kalau sekarang, Riko, kentan.
0: Nggih, nggih. Tapi, Nini, Tan, biasanya, Niki, melancaran ke Sumatera, berwisata ke Jakimanta nih kajak nih nih ternyata nih ke simpang kide-kide ring wilayah Sumatera nih
2: Aceh dan keponaan di Aceh
0: tuh. Oh Aceh
2: itu kan ya jual di kok
0: enggak
2: yang aneh congos-congos keponaan-keponaan nih ke menjalan jam 5 sembangnya jam 5 sore waktu tekan.
0: Oh lumayan berarti nggih
2: wah kan ini ke cara gitu wah kan. Gue cara jalanan ngeceh tuh gue kayak. Kan dia cara di Bali ya. Kan aku di sana ngeceh jalanan.
0: Ngeces, iya. Agak kesiap-kesiap Bayu udah dosa nih kini.
2: Di hari di penampahnya. Anak-anak cucu dia. Anak pulang kampung. Ibi cucu-cucu di Sumatera, di Jepang, kita sampai ke Hawaii ini kau kan nenek dan kijo.
0: Oh, kudang hari nginap nikah cucu Sumatera nenek Ita.
2: Nginap pun nikah nak di Nusa Dua, nak sudah nak dia di Nusa Dua ngoyang.
0: Oh, kentan tapi boleh aja simparing ke Tabanan.
2: Nikah mau karya di Nusa Dua di Jimbaran.
0: Oh, ring Jimbaran, nih. Ampun je boleh cingain panggil. Oh kentan, nggih mapupul dumo nini sane mangkin ini mesanakan dumo nih nggih elingan pun iki ngajeng tengahi seksema.
2: Kene nama ngaso dumo memulihkan mun.
0: Nggih, tang kenapa mula galah mengaso mangkin samian.
2: Ampun dia niki tu.
0: Napi?
2: Ampun membuka pian niki di.
0: Oh, manis galungan membuka. Peh ngarerah jeki luar biasa ninin titian niki dia pun kondisi.
2: Membuka tu.
0: Napi?
2: Wahai dan boleh membuka.
0: Nggih, ring penampan minap sareng galungan di binging. Nggih, tan kenapa mangkin ae gelis-gelis mengka.
2: Itu nyampat hari nyapu.
0: Nggih, heeh. Eling mah sandekan mengaso ni, ampunang kenten mah bayuang.
2: Nggih.
0: Nggih, suksema.
2: Enak semedane nggih. Ampun lewat niki anu ranan jagatan kenten nggih.
0: Tapi kuningan durung lintang. Karido niki Rahina Sanisyara. Nggih, boleh mengasuh si satu minggu kurang lebih niki nggih.
2: Iki mungkin kan masih tiang kijo nak benten lah jangan dipakai pak melalui.
0: Oh kenten ge, durus angin galahnya ni mengasuh ni.
2: Mungkin cuma tuan sana dari yang boleh sarangin ngomeng ngomeng.
0: Inge.
2: Sami bungge.
0: Inge nini seksama.
2: Semua dua galah nini mau pamit om cantik om.
0: Inge cerita makasih sami. Nah silaturahmi sarang cucu Sumatera. Samun boleh nini nge bolak balik 8 kali minap gonggek pirang wau ke Sumatera. Indahnya berdua keluarga. Doh kenten nge hitung gitu. Mantan acara mapupul sareng keluarga silaturahmi tetap terjalan berwisata talar nggih talar puniki akeh semeton nggih ra kelantara minap sanetan meresi dayang atau memang nenten kayun untuk berwisata karena minap kondisi skadini ita cuaca mungkin yang kurang mendukung di tubuh ra kelantrai nggih ring awak semeton sami kenten nggih nah tergantung nggih mantan ra kelantrai nggih santukan iki mantan sane nyarengin ring WhatsApp Pro 4. Nah, Pak Ketut Diarse, niki Gianyar nyarengin, tapi sana kehapus niki Pak Tut. Seksama Pak Tut sampun nyarengin gongga Sintiang, ya. Wenton Ibu Sekar Satung, hidangan payangan, Satung, sampun nyarengin, rahaja manis galungan, tiang benjang pulkam gongga Sintia. Seksama niki Bu Lo Sekar. Talar Wenton Om Swastiastu, gongga rahaja manis galungan, tiang warung Bu Nengah, juragan serombotan, ring sesetan nyarengin. Seksama Muali. Raka Lantrai, mana jebos gongnya lantrang mali, ring Facebook, kantun ake, sematan saning ngantri, nah mana jebos gongnya sapa sangrang ya. Tetap menikir ring program budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi Raklandra, selamat pagi. Mawali nyaringin gonggak Sintia Semangka di Mangkin. Dan terpantau nih kering margi hayam buruk pitung desa dan pasar perempat RRI. Niki terpantau cerah astengkarang ya. Sana rencana melancaran Niki didukung oleh cuaca Inggi Raklandra menggunakan roda 2, roda 4 jak aman-aman ke mantan ya. Raklandra dados di spil kijak ke mantan melancaran Mangkin. Ya nih gonggak Sintia wesan Niki jagi ya berekreasi sarang keluarga ke wisata ya napi wastane nggih tempat main-main kenten lah karena gue nggih wenten napi wastane rai alit kenten nggih jadi diutamakan ike dadosnya nih palingan ke tempat bermain kenten nggih kanton iki ring seputaran Denpasar Raklandra nggih minap semeton jagi pacang melancaran kijak ke mantan dados di spill mali jebas nggih karena manis galungan iki sangat identik dengan budaya silaturahmi kenten nggih wenten tradisi ngejot yen nggo nggih sampun nyelanan tradisi ngejot tapi dengan lintas agama maksud gue niki dengan non Hindu kenten nge Raklandra nge dan juga niki sekaligus menjadi momen berkumpul bersama keluarga di Manis Galungan 6 bulan cepok niki nge Raklandra karena kan di bidibi samun akeh keluarga sane mencar nge ring mekarya minap genah mekaryanya nge wenten sane ring luar kota Denpasar minap nge mungkin pulang nge ke rumah napi wastane utama ring kota Denpasar wau poleh mapulpul gantang nge jadi momen iki untuk merayakan kemenangan Dharma utai kebaikan dengan bersenang-senang melepas penat nge jadi alasan utama kenapa sih Manis Galungan identik sekali dengan berwisata karena kan setelah rangkaian perayaan spiritual sane husyuk lan melelahkan pasti kenyane nge umat Hindu niki meluangkan waktu untuk bersantai mengunjungi tempat rekreasi dan berkumpul bersama keluarga. Silaturahmi, tradisi turun-temurun, talar waktu rekreasi dan juga bersantai, dikenal juga sebagai Umanis Dungulan. Ring hari Mangkin, dedikasi untuk menikmati kegembiraan, keindahan panorama alam sebagai wujud rasa syukur. Minap niki Raklandra, wenten melancaran ke alam-alam, kenten nih Raklandra, ingin melihat kehijauan alam, nah duru sapasang regongek Sintia, sana berdua rekomendasi minap, ring widangannya nih, tapi durung sedaya yang melancaran tan kenapi yang penting boleh rekomendasi niki saking semeton saming nggih 0361223361 nggih wonten patut diarsa mawali nyaringin gongge katut diarsa gianyar nyaringin gongge ini topik yang dumun kari muda wauje Manis Galungan Kuningan wauje melali yen mangken pun api Pak Tut makin pun tua bagi melukis dumun gak apa bakal Kuningan sore ini mau jawab antah kesenggol sama Ana pasti kesenggol gianyar nih kinge ring batu bulan nih kepatut nge tan kenapi yang penting boleh refreshing sarang anak tercinta nge kita kumpulkan momen bersama keluarga Raklandra karena waktu tidak bisa diulang dua kali nge Ibu Maharani, widangan penate, sampun nyaringin sapu napi Ibu Maharani, apakah perpayetan niki ake? Karena kan galungan dibi, pasti ke ake niki nge, mau tumpuk-tumpuk orderan Ibu Maharani untuk dipayet. Kuningan minap niki, sana kebaya anyar, kentan nge, Raklandra, Ibu Maharani, niki sebagai tujuan utama, kentan nge, ring hari raya galungan Kuningan nge. Suksema, sampun nyaringin Umanis Galungan Mangkin, wentan Aji, Dewa Mia, widangan Bangli, sampun nyarengin rahajang mawali aji aji tan kija-kija niki aji ring pekuban ke mantan minap niki nge mir nganggo nge siaran nge Raklandra sampun mungka gongge sampun napi ampunang sepi-sepi nae gongge sampun madola niki durus laris-laris mangkin kentan nge pilih tempat makan keluarga minap sana cocok kentan nge bernostalgia kembali dengan tembang-tembang Bali sana gongge putarkan ring ambareng nge destinasi wisata alam atau destinasi wisata budaya sana terdekat ke mantan dan tips perjalanan minap niki nggih saking Raklandra majaring semeton sami agar terhindar minap dari keramaian ataupun kemacetan di jalan. Yen ring margi tidak usah diragukan kembali, yen Manis Galungan pasti kesepi kenten nggih karena akeh minap niki sane mendeng rempo kubon sampun pulang kampung kenten nggih. Ingin Raklandra malah jebas gue ngasih apa sang Rama Wali tetap menikering program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli AC

0: ikan jadi bangunan tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Li, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Li.
0: Oh iya, iya, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, Kepala Bagian Usaha Jasa Perumda Pasar Swaka Dharma, Putu Eka Yudiantara mengatakan, pemerintah melalui Satgas Pangan senantiasa memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak melebihi harga eceran tinggi yang telah ditetapkan. Ditegaskan, stabilitas harga melalui pemantauan Satgas Pangan yang tidak hanya saat menjelang hari besar keagamaan saja, bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Putu Eka Yudiantara menambahkan, Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi dari pencabutan izin usaha atau nomor induk berusaha NIB hingga penyegelan toko. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.